0: binatang tua atau tua ada. Ular misalnya yang mempunyai keistimewaan dari makhluk dapat menjadi muda kembali dengan cara berganti kulit. Cara ganti kulit antara lain adalah juga katak, belalang dan juga kalajengking. Nah, setelah berganti kulit, binatang-binatang yang tadinya tampak tua itu memang bisa kelihatan muda kembali. Tetap saja, secara umur ia tetap sudah tua. Hal mengilhami manusia dalam usahanya agar tampak awet muda. Selama ini sahabat telah kita kenal apa yang disebut untuk menghilangkan ketuaan, terutama bagi kaum wanita yang ingin tampak tetap cantik dan muda. Mereka menjalani operasi plastik itu untuk menghilangkan di sana sini yang kelihatan keriput di operasi. Usianya pun tidak bisa diubah. Secara umur walaupun tampaknya masih sudah tua. Dalam kehidupan manusia, perbedaan umur seringkali menyebabkan adanya perasaan yang tidak berimbang, dan cara hidup orang muda seringkali bertentangan dengan cara berpikir serta tingkah sudah tua. Pemisahan untuk orang muda sendiri dan diri. Kalau keduanya dicetak, aneh kalau di sebuah kota yang namanya tua. Sebab kota itu merupakan suatu asrama besar untuk kaum tua saja. Di Semarang kita juga pernah melihat kota lama di sekitar gereja Belenduk misalnya, itu disebut kota itu tua itu paling sedikit di daerah Arizona itu. Maka mereka sudah harus, karena anak-anak tidak boleh tinggal di sini. Rumah sakit di daerah yang tertutup ini termasuk rumah sakit termodern di negara bagian itu. Tentu saja di kota tua itu tidak ada bagian dari rumah bersalin. Dapat dibayangkan sahabat, kalau dalam sebuah kota isinya orang-orang tua semua dan tidak ada satupun yang muda, alangkah sepinya kota itu. Mungkin dapat dipahami kenapa ada pemisahan begini. Perbedaan umur seringkali memang menjadi perintang bagi yang satu dengan yang lain. Tetapi satu hal sahabat yang perlu kita ingat, yang perlu diingat oleh semua kaum muda juga, bahwa Tuhan Dia berkata, engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allah. Akulah Tuhan. Kata Imamat 19 ayat yang ke-32. Nah sahabat itu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Station Nostal Vision 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing, bersinergi dan berbagi. Selamat pagi untuk sahabat yang tetap setia mendengarkan 96.5 FM di mana saja sahabat berada pagi hari ini. Sahabat yang sedang aktivitas di rumah, atau sahabat sedang perjalanan ke satu tempat, atau ini sahabat itu sedang nunggu mungkin ada yang antar anaknya, putra putrinya, atau ngantar orang yang terkasih sedang olahraga atau ada perlombaan hari ini ya, 17-an makin meriah sahabat Iktus ya, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 di tahun ini. Tentu sahabat Iktus merasakan di sana sini ya, di lingkungan sahabat suasana penuh dengan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan. Ada perlombaan, sahabat tentu sudah mengikuti lomba-lomba, bukan lomba-lomba ikan ya, perlombaan-perlombaan yang disediakan ya. Ada banyak door prize, ada banyak hadiah di tahun ini, mungkin sahabat sudah dapat hadiahnya atau nanti hadiahnya dibagikan nanti malam tirakatan ya, biasanya seperti itu ya, malam tirakatan kebiasaan sebagian besar rakyat Indonesia. Malam tanggal 17, sebelum tanggal 17 itu ya, ada malam perenungan untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ya, sahabat Iktus, di Morning Blessing akhir pekan hari ini kita akan membahas topik menarik yang akan kita bahas bersama, ada kebiasaan ya, usia muda yang memicu kerusakan otak. Ya, itu yang akan kita bahas nanti di Morning Blessing kali ini. Sahabat Iktus boleh bergabung pagi ini dengan nelpon off air di 02483131611 atau WhatsApp di 08174505996. Sahabat juga boleh bergabung yang aktif di Facebook, boleh nanti komen-komen di Facebook. So, jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Kita akan bahas pagi hari ini topik kita, 10 kebiasaan anak muda yang memicu kerusakan sel otak. Ya sahabat tikus ya, ini ada beberapa artikel nih saya mengambil dari Sindonews ya sahabat tikus ya. Nah, ada beberapa hal yang merusak otak secara diam-diam. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang memainkan peranan vital dalam segala aktivitas, mulai dari berpikir, bergerak, hingga mengatur emosi. Namun tanpa disadari, banyak kebiasaan sehari-hari yang secara perlahan dapat merusak kesehatan otak dan menurunkan kemampuan fungsi otak. Mulai dari pola makan yang tidak sehat, pola tidur, stres berkepanjangan, hingga paparan zat-zat yang berbahaya. Semua itu dapat memicu gangguan fungsi kognitif, penurunan daya ingat, bahkan meningkatnya risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia atau kepikunan. Parahnya lagi, efeknya seringkali bersifat jangka panjang dan tidak langsung terasa, perlahan-lahan. Karena itu penting bagi setiap orang, khususnya anak-anak muda, sahabat itu ya, untuk memahami apa saja yang menjadi faktor yang bisa merusak otak agar dapat mengambil langkah pencegahan sejak dini. Ada 10 hal yang kita bisa pelajari pagi hari ini, sahabat tikus ya. Yang pertama, 10 hal yang merusak sel-sel pada otak kita. Kurang tidur, sahabat tikus. Tidur bukan sekedar waktu istirahat bagi tubuh, tetapi juga momen penting bagi otak untuk memperbaiki diri dan membersihkan racun yang menumpuk selama aktivitas seharian. Sayangnya, kurang tidur menjadi salah satu kebiasaan buruk yang kerap dianggap sepele, padahal dampaknya sangat serius. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur yang parah atau kronis dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi otak, termasuk mempercepat munculnya gejala demensia dan penyakit Alzheimer. Untuk menjaga kesehatan otak, penting untuk memiliki pola tidur yang konsisten dan cukup, yaitu sekitar 7-9 jam per malam untuk orang dewasa. Tentu kalau anak-anak lebih banyak lagi, sahabat itu ya. Jika sahabat sering mengalami kesulitan tidur, cobalah untuk menghindari konsumsi kafein dan alkohol menjelang malam. Batasi penggunaan gadget sebelum tidur dan biasakan melakukan rutinitas malam yang menenangkan seperti membaca buku atau mandi air hangat. Ya, jangan air panas sahabat itu, nanti melocot. Orang Jawa bilang air hangat. Iya, membaca buku bagus sekali ya, bukan obat tidur. Kalau kita sahabat tikus yang nasrani, membaca Alkitab ya, membaca Alkitab. Alkitab bukan obat tidur. Alkitab itu makanan rohani sahabat ya, makanan utama ya sahabat yang keyakinan Muslim membaca Al-Quran gitu sahabat ya, supaya menenangkan gitu ya, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran menjelang tidur itu bagus sekali. Supaya juga hormon-hormon yang bergejolak di dalam diri, hormon stres, itu jadi tenang sahabat tikus ya. Nah kalau tenang tidurnya jadi nyenyak, tidurnya berkualitas, tidurnya juga cukup gitu sahabat tikus ya. Ada orang bilang, ah, saya tidur 2 jam cukup, yang penting nyenyak ya. Padahal tubuh membacanya bukan seperti pikiran kita sendiri ya, seperti atau pengetahuan kita. Tidur 1 jam cukup, yang penting nyenyak, berkualitas, daripada
tidur panjang tapi sedikit-sedikit bangun, itu juga enggak bagus ya. Tidur panjang, sedikit bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Apalagi kalau bangun terus ngemil, makan, tidur lagi. Ya bangun. Jadi makan tidur ya, atau tidur sambil makan ya, sahabat itu ya. Oke. Jadi tidur harus cukup dan berkualitas, sahabat itu ya, supaya tubuh mendapatkan kesehatan yang maksimal. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang bisa merusak sel otak adalah makanan fast food atau cepat saji. Penelitian menunjukkan, sahabat Tiktus ya, penelitian menunjukkan bahwa individu yang kerap mengkonsumsi makanan cepat saji seperti burger, kentang goreng, keripik, minuman bersoda, atau macam-macam ya, yang digoreng-goreng, yang banyak minyak, yang banyak lemak, bercenderung memiliki ukuran lebih kecil pada bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi memori, pembelajaran, dan stabilitas emosional. Kandungan tinggi lemak jenuh, gula, garam, atau bahkan di sana ada pengawet, sahabat Iktus ya. Iya pasti, khususnya ada di Indonesia, sahabat Iktus ya. Dari tepung-tepung, gandum, tepung-tepung, bahan-bahan pembuat burger, lemak, dan lain sebagainya itu tentu dikirim dari luar negeri. Indonesia tidak bisa menghasilkan gandum, sahabat itu ya. Yang bisa menghasilkan gandum dari luar negeri sana. Nah, kalau dikirimkan tentu ada bahan pengawetnya, sahabat itu ya. Kadang-kadang juga dikasih pewarna, mungkin. Itu yang berbahaya, sahabat itu ya. Jadi garam yang ada di dalam makanan juga ya, gula dan garam. Karena garam juga jadi pengawet. Nah, makanan tersebut dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak. Sebaliknya, pola makan yang kaya akan buah ya, buah beri, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, sayuran hijau terbukti mendukung kesehatan otak serta memperlambat proses degeneratif. Sahabat itu ya, jadi ya benar juga ya. Kitab suci bilang makanan manusia pertama itu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbiji, sahabat itu ya, tumbuh-tumbuhan hijau dan buah-buahan yang berbiji. Itu membuat umur manusia pada zaman nenek moyang manusia itu panjang-panjang, ratusan tahun gitu, sahabat itu ya. Tak sampai sih 1000 tahun ya. Itu salah yang manusia terpanjang umurnya di dunia hanya 969 tahun, sahabat itu ya. Makanannya apa panjang-panjang gitu ya. Umurnya ya, maksud saya bukan panjang tangannya. Makanannya kacang-kacangan ya, buah-buahan yang berbiji dan sayuran hijau ternyata ya. Nah, contohnya juga kayak Daniel dan teman-teman di Babel. Enggak makan daging, makanannya sayur-sayuran. Dan mungkin juga buah-buahan, sahabat itusnya. Makan sayur dan buah ternyata bikin sehat ya, sahabat itusnya. Jadi sebelum sahabat tergoda untuk membuka bungkus keripik, bungkus burger, bungkus kentang goreng, bungkus apalagi ya, yang crispy-crispy itu ya, ayam kremes yang banyak kremesannya ya, udah banyak kremesannya pasti banyak minyaknya, banyak lemaknya, sahabat itusnya. Pertimbangkan untuk memilih camilan sehat seperti segenggam kacang almond, blueberry, kacang mete, kacang apa lagi, kacang tanah rebus gitu ya, kedelai rebus, jagung rebus, ya buah-buahan yang berbiji kan, iya, jadi yang berbiji kan ada biji jagung. Kesehatan otak jadi panjang ya, jadi demi kesehatan otak jangka panjang itu yang dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berbiji dan juga sayur-sayur hijau. Yang ketiga, sahabat Iktus ya, yang ketiga, apa yang mengakibatkan kerusakan pada sel otak? Terlalu lama menggunakan handphone dengan volume tinggi, memutar musik menggunakan earphone atau headphone dengan volume tinggi terutama dalam jangka waktu lama,
dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Hanya dalam waktu 30 menit dengan volume maksimal, kerusakan permanen pada pendengaran bisa terjadi. Nah, sahabat itu banyak anak-anak muda khususnya naik motor pakai headset ya. Enggak pingin dengar suara motor bising, mendengarkan musik tapi juga bising musiknya ya. Musik rock and roll, musik blues, musik apa saja, musik pop tapi suaranya dikasih maksimal. Itu merusak fungsi pendengaran. Dan fungsi pendengaran kita itu dengan dekat dengan otak, sahabat tikus ya. Jadi sel otak juga ikut rusak kalau terlalu lama menggunakan headphone atau earphone dengan volume tinggi, sahabat tikus. Jadi hati-hati menggunakan semua perangkat-perangkat yang kita miliki. Ini anjuran untuk sahabat tikus mendapatkan kesehatan pada sel otak. Ada tiga yang sudah saya sampaikan, saya bacakan. Nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan poin-poin berikutnya. Sahabat itu boleh bergabung. Pagi hari ini silakan di 0248313611 telepon OFR atau sahabat itu boleh bergabung via WhatsApp di 0817450596. Tetapi morning blessing, morning is a wonderful blessing. Saya akan balik lagi setelah kita dengarkan beberapa jeda berikut ini.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Kembali bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi yang baru bergabung pagi hari ini. Kita lanjutkan sahabat Iktus ya. Topik kita pagi hari ini tentang 10 kebiasaan anak muda yang memicu kerusakan otak. Nah, tadi yang terakhir poin yang ketiga, bahwa kerusakan otak itu bisa terjadi kalau sahabat mendengarkan musik dari gadget dengan volume yang keras, yang tinggi, sahabat Iktus ya. Dampaknya tidak berhenti di telinga sahabat Iktus ketika mendengarkan musik-musik yang keras itu melalui baik melalui sambungan kabel ke handphone kita atau juga melalui Bluetooth sahabat Iktus ya, mendengarkan di headphone atau earphone. Studi menunjukkan bahwa gangguan pendengaran khususnya pada orang dewasa yang lebih senior memiliki kaitan erat dengan penurunan fungsi otak, termasuk meningkatnya resiko Alzheimer serta penyusutan jaringan sel-sel otak sahabat Iktus ya. Otaknya jadi mengecil sahabat Iktus ya. Iya sahabat Iktus, jadi tidak berkembang, tidak bertahan dengan ukurannya. Nah, kalau ada gangguan-gangguan pada sel-sel otak, otaknya jadi mengecil sahabat Iktus ya. Jadi itu sangat berbahaya, bisa memicu kepikunan, Alzheimer, tidak kenal lagi alamat rumahnya, tidak kenal lagi namanya sendiri ya sahabat Iktus ya. Bahkan ketika bepergian tidak bisa pulang ya, akhirnya banyak orang-orang tua yang nyasar gitu ya, ya tidak tahu jalan pulang ya sahabat Iktus. Hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya kerusakan otak karena otak dipaksa bekerja lebih keras untuk menangkap dan memahami suara di sekitarnya, sehingga energi kognitif yang seharusnya digunakan untuk menyimpan informasi justru habis untuk sekedar mendengarkan. Untuk menghindari kerusakan jangka panjang, disarankan agar volume yang didengar tidak melebihi 60% dari kapasitas maksimal perangkat, dan waktu penggunaan dibatasi agar tidak lebih dari beberapa jam dalam sehari ya sahabat Iktus. Jadi otak itu bisa merespon suara hanya beberapa jam sahabat Iktus ya. Kalau terus menerus ya rusak sahabat Iktus ya. Jadi kalau digunakan terus menerus, alat saja kalau digunakan rusak sahabat Iktus ya. Jadi organ-organ tubuh kita juga kalau dipaksa untuk mendengarkan jadi rusak. Nah sahabat itu sebanyak sekarang yang lagi viral gitu ya, musik dengan volume besar, bassnya besar, kemudian suara treble-nya besar, mediumnya besar, semuanya besar, tinggi, namanya sound horror gitu ya. Iya, ditaruh apa speaker-speakernya yang besar-besar gitu ya sahabat Iktus, di mobil, di truk-truk gitu ya, atau bahkan di perahu, di kapal-kapal di laut, ada yang akhirnya roboh soundnya di danau, di laut gitu ya, akhirnya rusak ya. Tapi yang jadi masalah bukan rusaknya alat, tapi rusaknya telinga, gendang telinga kita. Nah banyak orang yang kemudian setelah usia di atas 40 tahun kerusakan telinga jadi lebih parah, dan banyak orang yang menggunakan alat bantu pendengaran sahabat Iktus ya. Jadi toko-toko alat bantu pendengaran jadi laris gitu. Tapi apa itu sangat merepotkan sahabat Iktus ya. Jadi harus menggunakan alat bantu pendengaran karena terjadi kerusakan pada

pada gendang telinga, sahabat Titus. Tapi yang jadi masalahnya bukan hanya sekedar kerusakan pada gendang telinga, tetapi juga berpengaruh pada kerusakan pada fungsi kognitif otak, sahabat Titus. Iya, kemudian yang berikutnya terjadi kerusakan pada sel otak karena kurangnya aktivitas fisik. Kebiasaan duduk terlalu lama, kemudian jarang beraktivitas. Fisik bisa berdampak buruk bagi otak. Ya, sahabat Titus ya. Gaya hidup yang minim gerak atau mager gitu, sahabat Titus ya, tidak hanya meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif, tetapi juga berkaitan erat dengan munculnya penyakit seperti diabetes, hipertensi, hingga gangguan jantung. Nah, sahabat Titus, ini yang harus jadi perhatian serius buat setiap kita. Ada banyak, masih anak-anak muda sudah cuci darah. Karena apa? Diabetesnya tinggi. Iya. Hipertensinya sudah tinggi. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan mengandung pengawet. Pengawetnya itu dari garam, sahabat Titus. Kebanyakan dari garam. Kalau garam terlalu banyak dikonsumsi, ya jadi hipertensi, sahabat Titus ya. Ya, kalau hipertensi, kandungan hipertensi di dalam darah, juga kandungan gula gitu ya di dalam darah, akhirnya tidak melancarkan sirkulasi darah, kemudian oksigen-oksigen dalam darah tidak bisa merata di seluruh jaringan-jaringan di tubuh kita, sahabat Titus ya, sehingga yang terjadi kerusakan pada ginjal. Kalau ginjalnya rusak, ya harus cuci darah, sahabat Titus ya. Sahabat, di mana semua kondisi faktor utama penyakit Alzheimer dan demensia terjadi karena sahabat Titus, gaya hidup yang minim gerak, tidak olahraga. Tapi lebih masih mending kalau sahabat Titus bergerak, nyapu lantai di rumah, mau ngepel, mau cuci piring gitu ya. Kalau semua sudah dilakukan asisten, sahabat Titus punya asisten keluarga, ya sahabat mungkin lakukan gerak atau olahraga di lapangan Tri Lumbajuang sini dekat studio Iktus ya, atau sahabat main ke studio Iktus naik ke lantai 3 lalu turun lagi jadi olahraga, sahabat Iktus ya, daripada sahabat di rumah di sofa terus sambil nonton TV. Sudah nonton TV masih pegang handphone, makin pegang gadget, masih scroll-scroll TikTok, masih nonton YouTube di HP, tapi di depannya TV juga menyala gitu ya. Aduh, luar biasa ini. Jadi makin malas bergerak, makin malas kemana-mana. Ya, sudah disediakan di samping sofa ada meja kecil, dan di sana terletak berbagai jenis makanan dan juga minuman. Waduh, terasa sangat nyaman gitu, tapi tidak nyaman buat kesehatan tubuh, sahabat Titus ya. Sahabat Titus, ketika kita melakukan olahraga, maka itu membuat organ tubuh kita jadi sehat. Dan kalau sehat, aliran-aliran darah ya, ketika kita rutin bergerak membantu melancarkan aliran darah ke sel-sel otak, menjaga daya ingat tetap tajam, serta meningkatkan suasana hati dan energi secara keseluruhan, sahabat Titus ya. Yang berikutnya, apa yang menyebabkan sel atau otak kita jadi rusak, sahabat Titus? Terlalu sering menyendiri ya. Kalau tadi mager, malas bergerak, ini menyendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia sejatinya membutuhkan interaksi yang bermakna dengan orang lain untuk menjaga kesehatan mental dan fungsi otak tetap optimal. Nah, sahabat Titus, kita tidak sekedar kemudian pintar secara intelektual atau IQ-nya tinggi, tetapi EQ-nya harus juga tinggi, sahabat Titus. EQ itu emosional, ya. Jadi emosionalnya harus cerdas, ya, cerdas emosional. Jadi sahabat Titus ya, bukan jumlah teman di media sosial yang penting, melainkan kualitas hubungan nyata yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Ada interaksi, ngobrol, ngomong gitu, sahabat Titus ya. Mereka yang memiliki koneksi emosional yang kuat, meski hanya dengan satu atau dua orang terdekat atau sahabat, cenderung lebih bahagia, lebih produktif, memiliki risiko lebih rendah terhadap gangguan kognitif.
serta penyakit seperti Alzheimer. Jika sahabat merasa terisolasi atau kesepian, cobalah mengambil langkah kecil untuk terhubung kembali. Ya, sahabat Titus mungkin sudah mengalami pengalaman yang enggak enak dengan teman di masa yang lampau. Sahabat Titus, tidak semua orang melakukan yang buruk kepada kita. Masih banyak orang yang baik. Kita bisa cari orang yang baik, orang yang benar-benar tulus, orang-orang yang benar-benar punya hati nurani yang murni. Masih banyak sahabat Titus ya. Kemudian sahabat melakukan dengan menghubungi teman lama, misalnya sahabat lama, bergabung dalam komunitas atau mengikuti kegiatan sosial seperti kelas olahraga kelompok atau klub hobi yang membuka peluang interaksi dengan orang lain. Interaksi sangat hangat dan bermanfaat, terbukti memberi efek perlindungan bagi otak. Nah, kalau kita ingin sel-sel otak kita atau fungsi kognitif otak kita jadi sehat, maka interaksi sosial dan tidak menyendiri itu kuncinya, sahabat Titus ya. Baik, kemudian berikutnya, kebiasaan merokok bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Kebiasaan merokok tak hanya berdampak buruk pada paru-paru dan jantung, tapi juga berpengaruh serius terhadap kesehatan otak. Studi menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan penyusutan ukuran otak yang dampaknya pada penurunan fungsi kognitif. Perokok memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami demensia, termasuk penyakit Alzheimer. Tak hanya itu, merokok juga berkaitan erat dengan peningkatnya risiko penyakit kronis lainnya, seperti stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, serta gangguan kardiovaskular yang semuanya dapat memperburuk kondisi otak seiring waktu, sahabat itu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, merokok. Ya, merokok bukan hanya merokok aktif sahabat Titus, merokok pasif itu juga sangat berbahaya. Sahabat tinggal dekat-dekat orang yang merokok, nah itu asap rokok yang keluar dari mulut orang yang merokok itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok itu sendiri. Itu sebabnya bukan kemudian benci kepada perokoknya, hindari asap rokoknya sahabat Titus ya. Minta maaf gitu, maaf saya enggak bisa menghirup asap rokok, maaf gitu ya. Tidak apa-apa, dengan rendah hati. Demi kesehatan, sahabat Titus. Baik, sahabat Titus, saya akan kembali lagi nanti setelah kita dengarkan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Minang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik sahabat, kita lanjutkan kembali Morning Blessing akhir pekan kali ini. Apa saja yang menyebabkan kerusakan pada sel otak? Berikutnya, makan berlebihan, sahabat Iktus ya. Mengkonsumsi makanan secara berlebihan, meskipun itu makanan sehat, bisa berdampak negatif pada kesehatan otak. Kebiasaan ini berisiko menghambat pembentukan koneksi antar sel otak yang penting untuk proses berpikir, belajar, dan mengingat. Iya sahabat Iktus, sudah digariskan sahabat ya. Ada petunjuk ya dari kitab suci. Tuhan mengajarkan dalam doa Bapa Kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, secukupnya, jangan berlebihan. Walaupun itu makanan sehat, kalau berlebihan tidak sehat akhirnya. Makanan yang baik bergizi luar biasa gitu ya, tapi makannya enggak aturan ya, makannya terlalu apa, orang Manado bilang gelojoh gitu ya. Apa itu gelojoh? Terlalu rakus gitu ya, terlalu apa ya, makannya terlalu bersemangat gitu ya. Semangat makan satu piring enggak cukup, dua piring masih kurang, tiga piring baru kenyang. Waduh. Iya, kalau orang lain makan, bisa makan dua kali sehari saja makanan secukupnya itu udah berbahagia. Ini sahabat makan enak lalu makannya banyak-banyak, itu tidak sehat sahabat Iktus. Makanan yang secukupnya saja yang dimakan, supaya jadi daging orang bilang. Supaya jadi sehat gitu maksudnya. Ya kalau makan yang berlebihan, yang lain malah gak kebagian gitu, waduh ya sahabat. Dapat doa yang buruk dari orang yang melihat ini makan, orang makan ini rakus banget, apa enggak makan setahun ya gitu ya. Makan juga dikunyah yang lama sampai lembut baru masuk ke dalam lambung sahabat Iktus, supaya lambung mencerna tidak terlalu kerja keras sehingga asam lambungnya tidak naik ya sahabat Iktus. Sebab kalau makanan baru dikunyah sekali langsung ditelan, maka asam lambungnya harus lebih banyak untuk menghancurkan apa makanan yang masuk ke lambung. Jadi kalau makanannya kita kunyah dengan lembut di gigi, di mulut kita, lalu masuk ke dalam lambung, nah banyak enzim-enzim yang baik di sana, maka lambung bekerja tidak terlalu forsir sehingga tidak jadi penyakit di lambung kita. Kenapa banyak orang yang kena asam lambung berlebihan? Karena makannya terlalu banyak. Ya, makan ini ditambah makan itu, ditambah makan yang itu lagi gitu ya. Ditumpuk-tumpuk gitu ya. Akhirnya enggak sehat. Makan yang berlebihan itu merusak sel otak ternyata ya. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, makan berlebihan dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas, di mana kondisi ini mungkin meningkatkan resiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Kondisi-kondisi terbukti berkaitan erat dengan penurunan fungsi kognitif atau resiko lebih tinggi terkena Alzheimer serta gangguan otak lainnya. Karena itu menjaga porsi makan seimbang sama pentingnya dengan memilih jenis makanan yang bergizi ya sahabat Iktus ya. Jadi pola makan seimbang. Sekarang kalau dulu 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau sekarang sudah diganti ya, isi piringku gitu ya. Makanannya harus seimbang antara karbohidrat, kemudian protein, dan kemudian sayur dan buahnya sahabat Iktus ya. Jadi supaya ada keseimbangan kesehatan di tubuh kita. Berikutnya, terlalu lama dalam kegelapan. Terlalu lama dalam kegelapan, kurangnya paparan cahaya alami terutama sinar matahari dapat berdampak negatif pada kondisi mental dan kinerja otak. Menghabiskan waktu banyak dalam ruang gelap atau minim pencahayaan bisa memicu gejala depresi, suasana hati yang buruk, hingga penurunan fungsi kognitif ya sahabat Iktus ya. Jadi jangan terlalu lama di dalam kamar ya. Mungkin kamar sahabat Iktus ber-AC, AC-nya enggak pernah mati siang dan malam, dingin terus ya sahabat. Nyaman-nyaman berlama-lama di kamar, enggak mau keluar-keluar. Ingat, kalau enggak kena sinar matahari ya
praktisi kesehatan bilang, sahabat minum vitamin D, vitamin A, vitamin apapun. Sahabat makan makanan yang bergizi. Kalau tidak kena sinar matahari, vitamin-vitaminnya itu tidak berguna, sahabat itu. Hanya jadi kotoran saja. Karena vitamin itu akan bekerja kalau kulit kita terkena sinar matahari. Iya, sahabat itu ya. Vitamin D supaya tulangnya kuat, tapi tidak pernah kena sinar matahari, ya nggak berfungsi vitamin D yang dimakan. Beberapa studi ilmiah menunjukkan bahwa sinar matahari tidak hanya meningkatkan produksi vitamin D, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan, kestabilan hormon yang mempengaruhi suasana hati dan kemampuan berpikir. Tanpa cukup paparan sinar alami, otak bisa kehilangan ritme sirkadian alaminya yang berdampak pada konsentrasi dan kejernihan berpikir. Oleh karena itu penting untuk sesekali keluar rumah mendapatkan sinar matahari secukupnya demi menjaga kesehatan otak secara menyeluruh. Nah itu sahabat Tiktus ya. Kenapa orang-orang negro itu kuat-kuat sahabat Tiktus? Karena mereka sering kena sinar matahari. Kulitnya hitam. Ya, tapi mereka sehat-sehat gitu ya. Karena sering kena sinar matahari. Ya, lebih rentan orang yang berkulit putih. Apalagi orang Indonesia, pinginnya kulitnya putih, padahal kulit sawo matang itu dicari orang bule. Ya, kulit yang agak gelap itu dicari orang-orang bule. Makanya orang bule datang ke Bali, ke Sanur, di Kuta. Mereka cari sinar matahari, berjemur seperti itu, supaya kulitnya jadi gelap. Ya karena mereka pingin kulitnya jadi gelap. Tapi orang Indonesia pingin kulitnya jadi putih gitu ya. Sehingga krim-krim pemutih jadi laris di Indonesia. Pingin kulitnya kayak orang Korea. Pingin kulitnya kayak orang Jepang. Kayak orang bule. Ya ada kemerah-merahan gitu ya. Padahal Tuhan sudah kasih kulit di Indonesia sesuai dengan kondisi alam di Indonesia ya. Kita syukuri warna kulit kita. Kita syukuri juga bentuk wajah kita. Kita syukuri juga bentuk dan warna rambut kita. Atau sahabat yang tidak punya rambut kayak saya. Syukuri saja semuanya. Kalau kita bersyukur, Tuhan lebih menambahkan rezekinya buat setiap kita. Nah, kebiasaan berpikir negatif juga merusak sel-sel otak, sahabat itu. Jadi berpikir negatif, kebiasaan larut dalam berpikiran negatif ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan otak. Ya, sistem saraf otaknya bisa mengalami tekanan kronis. Kondisi ini tak hanya mempengaruhi suasana hati, tapi juga berpotensi memicu gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Sejumlah studi ilmiah mengungkapkan bahwa orang yang cenderung mengulangi pikiran negatif memiliki tingkat penumpukan protein amiloid dan tau yang lebih tinggi di otak mereka. Dua indikator utama dari penyakit Alzheimer. Penumpukan ini mengganggu komunikasi antar sel otak dan bisa menyebabkan kerusakan otak secara bertahap. Ternyata sel-sel otak kita itu saling komunikasi, sahabat itu, saling terhubung satu dengan yang lain supaya sehat. Nah, sahabat juga harus terhubung dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga khususnya, sahabat Tiktus ya. Sahabat mungkin ada di non jauh di sana, kerjaannya harus keluar kota, kerjaannya harus di luar pulau. Tapi sahabat bisa menghubungi mungkin lewat video call, lewat telepon, lewat WhatsApp, say hello, sahabat Tiktus ya. Jangan pada saat butuh saja menghubungi keluarga, karena ada apa-apapun yang ikut bertanggung jawab juga keluarga, sahabat Tiktus ya. Baik, kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan kerusakan pada sel otak? Mengabaikan masalah kesehatan. Nah, ini yang terakhir. Mengabaikan kondisi kesehatan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap fungsi otak dalam jangka panjang. Banyak orang cenderung menunda pemeriksaan atau tidak mencari bantuan medis saat gejala muncul. Padahal penanganan dini sangat penting. Misalnya, tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol dapat merusak pembuluh darah otak dan meningkatkan risiko stroke dan demensia. Begitu pula dengan depresi yang tidak ditangani dapat mengganggu keseimbangan kimia otak dan mempengaruhi kemampuan kognitif, juga keseimbangan. Kenapa orang sering sempoyongan atau naik motor, naik kendaraan tiba-tiba tidak stabil, tidak seimbang lalu jatuh gitu ya. Nah, itu karena tidak menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Sahabat tikus, tekanan darah tinggi yang tidak dikontrol dapat merusak pembuluh darah ya, sahabat itu. Jadi harus dikontrol. Demikian juga tentu diabetes. Penyakit kronis seperti diabetes yang tidak terkendali bisa mempercepat penurunan fungsi otak secara bertahap. Karena itu menjaga kesehatan otak tidak hanya soal pola makan dan gaya hidup, tetapi juga kesadaran untuk segera memeriksakan diri ke dokter setiap kali ada keluhan medis sekecil apapun ya, sahabat itu ya. Nah, sahabat yang punya kondisi-kondisi yang mungkin sudah sahabat rasakan, segera memeriksakan diri sahabat tikus ya, supaya lebih cepat tertangani, lebih baik, dan sahabat mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal. Baik sahabat tikus, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Morning Blessing kali ini. Kita jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Selamat pagi sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat sekalian, bersama-sama pagi hari ini kita akan segera mengikuti program acara Persekutuan Usia Lanjut bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat mengikuti.
1: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih kehadirannya pagi hari ini. Kita boleh hadir di tempat ini, semuanya itu cinta kasihnya Tuhan kepada kita. Dan kita sangat bersyukur sehat semua ya Bu, Bapak-Bapak. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Kita mau memulai persekutuan kita ini di pagi hari ini. Temanya Merdeka Untuk Bahagia. Semua bahagia? Bahagia ya. Karena berkat-berkat Tuhan itu selalu bersama kita. Nanti yang mau dibawakan oleh Bu Lisa kepada kita semua ya. Nah, apa sih tips-tipsnya untuk berbahagia itu? Kita mau simak nanti. Sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ku berbahagia.

satukan hati kita kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami, kami sangat bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan yang baru, hari yang baru, pengharapan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan semua pemberian-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, supaya kami terus siapa-apa memuliakan nama-Mu dari mulut bibir kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan supaya kami merasakan itu Tuhan, bahwa kami Tuhan di waktu kami memuji nama-Mu Tuhan, kami berbahagia Tuhan. Di waktu kami bermazmur Tuhan, kami Tuhan merasakan itu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Dan ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan Ibu Lisa kepada kami Tuhan, mari Tuhan buka hati kami, telinga kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dan kehendak-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman itu menjadi pelita terang bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Tuhan selalu mau menghapuskan, menyucikan kami, memulihkan kami Tuhan, sehingga berkat-berkat itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi kami mau dipulihkan Tuhan, kami mau ya Pak dekat dengan Tuhan, kami mau mengenal Tuhan dengan sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini Tuhan persekutuan kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Setiap pagi kita mungkin selalu mau menyenangkan Tuhan melalui penyembahan kita, puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika kita bernyanyi, kita menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Nah, kita mau berusaha untuk benar di hadapan sesama, di hadapan Tuhan juga, karena itulah yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita datang dan hadir ke gereja, dan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita. Mari kita memujikan nama Tuhan, hidup kita yang benar.

Tuhan itu selalu mengajak kita untuk bersyukur dan berterima kasih karena kita selalu mengalami bagaimana kasihnya Tuhan itu bersama kita. Mari kita sambut firman Tuhan yang mau disampaikan oleh Ibu Lisa kepada kita, yang temanya itu tadi, Merdeka untuk Bahagia. Kita sudah dimerdekakan Tuhan karena kita sudah ditebus 2000 tahun yang lalu. Dan kita juga harus belajar untuk, ya itu tadi, untuk memuliakan nama Tuhan. Sedikit demi sedikit kita diubahkan Tuhan untuk melakukan firman itu kepada kita dan hidup bagi kita. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan satu lagu, Kurindu Firman-Mu.

0: serahkan kepada Ibu Lisa dan sebagai lektornya Ibu Anggen. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh bangun dalam keadaan segar, sehat Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan kami boleh mengelola kehidupan kami kembali. Bapa, kami boleh bersyukur saat ini kami juga boleh datang beribadah di dalam persekutuan lansia. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong Tuhan, isi hati kami dengan hati-Mu. Mampukan setiap kami ini menelaah firman-Mu ini dengan baik dan benar. Mampukan kami mengerti Tuhan apa yang Kau mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. Dan biarlah apa yang diucapkannya itu adalah berasal dari Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
1: Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan.

0: bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan.
1: Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tema pagi hari ini apa? Merdeka. Karena kita akan merayakan apa? Kemerdekaan sejarah ya. Tapi bukan aja kemerdekaan sejarah, harusnya kita ini yang merdeka. Setuju enggak? Amin ya. Ada di antara kita di sini yang enggak merdeka? Ada? Enggak ada ya? Ya, jangan sampai enggak ada yang ngaku, ya. Ibu bapak yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini itu mengingatkan kita. Ayat yang kita baca itu semua berbahagialah. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita untuk berbahagia. Benar enggak? Kalau kita enggak berbahagia, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita. Nah, ibu bapak yang kasih oleh Tuhan, mengapa sih kita perlu berbahagia? Supaya apa? Supaya kita panjang umur. Benar enggak? Benar enggak? Hati yang gembira adalah obat. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak belenggu. Belenggu yang membuat kita enggak bahagia. Benar enggak? Ada enggak yang ngikat hidup kita yang membuat kita enggak bahagia? Masa lalu kita, ya, kepahitan kita. Benar enggak? Ada di antara kita? Enggak ada ya? Jangan sampai enggak ada yang ngaku lagi loh. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, masa lalu kita itu biarlah berlalu. Tapi saat ini kita harus bisa move on. Jangan sampai kita masih keikat dengan masa lalu yang membuat kita enggak bisa maju, menerima dengan keadaan kita saat ini. Benar? Benar ya? Nah, Tuhan tuh ingin membebaskan kita agar hidup kita ini bahagia. Bahagia dan kita memiliki hidup dengan sukacita yang sejati yang Tuhan inginkan untuk kita. Benar ya? Tapi kenapa sih kita masih ada kekecewaan, masih ada kepahitan, masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Kita enggak bisa menerima. Kenapa? Karena kita masih yang diingat masa lalu kita. Apa sih ibu bapak kemerdekaan itu? Kemerdekaan yang sejati adalah bukan bebas melakukan apa saja, tapi kita tetap bebas, ya, tetap bebas dari kuasa dosa. Bebas dari rasa takut, bebas dari beban hidup. Ya, apalagi sekarang ini, kita kalau sudah masuk di dalam masa tua, saya juga sudah masuk loh masa tua, usia sudah lansia 62. Ya, berarti sudah sama tuanya. Tapi kenapa kita harus tetap bahagia? Supaya kita bisa sehat, kita bisa punya umur panjang. Jangan sampai keadaan kita tuh membelenggu kita, yang membuat kita tuh jadi mau maju susah. Mikirannya kita pikiran masa lalu. Saya dulu hebat loh, saya bisa begini, bisa begitu. Sekarang saya seperti ini, saya gak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya merasa kayak orang gak kepake. Ya, saya seringkali banyak ibu-ibu atau orang lansia tuh curhat, aku udah gak bisa apa-apa, kenapa sih Tuhan gak panggil aku? Ingat gak pada saat COVID, kita bisa melewati masa COVID, betul gak? Ya, itu kenapa? Karena Tuhan meletakkan sesuatu untuk kita lakukan. Tuhan gak mau kita tuh hanya hidup seperti ini. Tuhan pengen kita ini bisa memberikan yang bermanfaat untuk orang lain. Tuhan pengen kita tuh hidupnya happy. Tuhan mau pakai kita. Jangan sampai kita ngomong, bagaimana aku bisa merdeka Bu? Badanku sakit semua kok. Semua orang pasti akan mengalami. Yang belum tua, belum mengalami. Yang kita memasukin usia 50, 60, 70, itu sudah ada macam-macam yang ada dirasakan dalam tubuh kita. Entah kakinya sakit, boyoknya sakit, lehernya sakit, ya. Apalagi sakit kantong, gak punya duit. Yang kita merasa dulu kita punya duit, semua kita bisa kerja. Sekarang semua terbatas. Tapi ingat, bahwa Tuhan gak pengen kita tuh seperti itu. Benar gak? Betul gak? Ingat ya, hanya di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan sejati. Ingat ini, kemerdekaan sejati ya. Kalau kita mendengar kata merdeka ini, ingatan kita seperti tadi, merdeka. Kita ingat apa? Kita mau merayakan 17 Agustus kemerdekaan kita, ya, kemerdekaan bangsa. Tapi ingat, pada saat kita memasuki usia lansia ini, arti kata merdeka

0: Merdeka itu perlahan-lahan mulai bergeser. Bergeser kenapa? Secara fisik kita merasa nggak bisa merdeka. Karena kita badannya nggak seperti dulu. Kita bisa ngapa-ngapain. Ya, kita bebas. Tapi ingat bahwa kita ini secara fisik memang seperti itu. Tapi Tuhan menghendaki kita berbeda. Kita harus tetap semangat. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Itu membuat badan itu sakit. Entah ini boyok saya, kadang sampai ke kaki ya, karena L3, L4, L5 saya bermasalah, sampai S1 saya ke kaki. Jadi kalau jalan kadang-kala tuh susah. Tapi kalau saya enggak mau jalan, saya enggak mau olahraga, itu makin sakit enggak kira-kira? Makin sakit. Nah, ibu bapak pinter. Jadi kita harus tahu, jangan sampai karena badan kita, fisik kita sakit, akhirnya kita nanti sakit. Ada yang gitu? Kalau itu sudah membelenggu kita, kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita mau ini sakit, itu sakit, akhirnya badan kita sakit banget nggak? Makin sakit. Tapi ibu bapak kalau ketemu saya, ih kok makin cantik sih? Itu menurut saya, pede ya. Nah, kita harus pede dengan keadaan kita. Kita harus bisa menata diri ini biar orang lihat kita tuh happy juga. Kenapa? Oh, kamu gak taunya tetap bisa menjaga diri ya, bisa happy ya. Tadi Bu Elizabeth bilang, wah Bu Lisa katanya sakit, kok sekarang kok beda ya? Ya bedalah, ada Tuhan. Benar gak? Kalau kita ada Tuhan, kita pasti akan happy. Tapi kalau kita hanya berfokus pada keadaan kita, kita berfokus pada kondisi kita saat ini, kita pasti akan apa? Kita pasti akan loyo. Karena kita merasa udah lansia. Aku udah gak bisa apa-apa. Ya, anak-anakku udah married semua, gak serumah sama aku. Tapi kita gak boleh seperti itu, pesimis. Tuhan mau kita berbahagialah. Seperti tadi, ayat firman Tuhan ini Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan 12 itu membawa kabar baik buat kita, memerdekakan melalui ucapan bahagia. Yesus itu menawarkan kemerdekaan sejati buat kita, yaitu kemerdekaan dari standar dunia yang melelahkan agar kita bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita ini merdeka untuk bahagia, ibu bapak. Ya, jangan sampai kemerdekaan kita tuh malah kita gak bebas. Justru kita menerima kemerdekaan dari Tuhan, itu harus bebas. Kita merasa bahagia, kita bisa melalui dan kita bisa menerima keadaan kita. Kata merdeka itu untuk bahagia bukan semua keadaan yang sempurna yang kita ada, tapi melainkan karena kita ini berjalan bersama dengan Tuhan yang membuat kita bisa bahagia. Dunia ini sering mendikte kita, yaitu kamu baru bisa bahagia kalau tubuhmu itu sehat. Kamu bisa bahagia kalau tubuhmu segar, bugar, tanpa keluhan. Kamu bisa bahagia kalau uangmu tuh banyak di tabungan. Dan semua orang tuh tunduk sama kamu dan menghormatimu. Ada gak yang berpikir seperti itu? Banyak. Itu menurut kata dunia. Kalau kita punya uang kita happy. Memang sih gak ada uang sulit ya, tapi uang bukan satu-satunya dalam kehidupan kita. Nah, kebalikan, Yesus justru mengajarkan cara pandang yang berbeda dari dunia ini. Dia menghendaki kita berfokus kepada Dia. Kita bisa menerima keadaan kita walaupun enggak mudah, karena kita mengalami muda ya. Kalau kita mengalami zaman yang masih muda, semua kita bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Mungkin sekarang harus dibantu cucu kita, dibantu orang-orang lain untuk nolong kita jalan ya. Tapi ingat, kita harus berfokus pada Tuhan. Jangan kita berfokus pada kondisi tubuh ini yang sudah makin melemah. No, Tuhan gak mau. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh harus bahagia ya. Bahagia karena berserah, bukan karena kuat. Seperti apa dalam ayat 3 dan 4 tadi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ibu bapak, kata miskin di hadapan Allah bukan berbicara tentang tidak punya uang, melainkan sebuah sikap hati yang sadar bahwa dirinya ini lemah dan sepenuhnya bergantung hanya pada anugerah Tuhan. Mungkin kita di masa tua, di masa muda tadi, kita mengandalkan otot kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kemandirian kita. Namun di usia saat ini yang kita sudah memasuki lansia, bukan kekuatan fisik mulai menurun saja, tapi seringkali dunia menganggap bahwa kita tidak berdaya. Ya. Nah, kita ini bebas untuk mengaku bahwa Tuhan, saya ini lemah Tuhan. Saya butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Saat ego kita ini hancur, kita berserah penuh, disitulah kuasa dan perlindungan Tuhan dan penghiburan Tuhan itu mengalir deras ke dalam diri kita. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita merasa stres, kita berkecil hati saat harus dibantu anak-anak cucu kita untuk jalan, ya, atau mungkin pergi ke dokter, atau mungkin untuk membuka tutup botol. Gak usah kita berkecil hati. Lansia yang merdeka itu tidak boleh menggerutu. Kita harus bisa menerima. Jangan sampai kita merasa, ah, aku ini sudah gak berguna lagi. Kenapa sih Tuhan kok gak panggil aku aja? Ada di sini yang pesimis? Minta cepat-cepat dipanggil? Ada? Gak ada ya? Gak ada beneran loh. Ya, jangan gak ada yang ngaku lagi. Bahwa kita ini jangan sampai kita gak berbahagia. Jangan sampai kita masih aja ngerundel, menggerutu. Kita merasa kok seperti ini, ya. Kita doanya sama Tuhan komplain, ya. Tapi gak doa yang benar. Kita bisa kok mengerjakan pelayanan dengan doa kita. Kita doa untuk gereja kita. Kita doa untuk pelayanan misi yang dikerjakan di luar. Ya, kita banyak kok, kita bisa berdoa. Kita berdoa untuk keluarga kita. Ya, jangan berfokus pada sakit. Kalau kita berfokus pada sakit, kita ini enggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita pesimis. Akhirnya doa kita minta segera dipanggil pulang. Pada saat beneran mau dipanggil pulang, kita belum siap. Benar enggak? Ya. Ini yang Tuhan gak mau, ya. Tuhan pengen kita bahagia. Terus tadi yang kedua apa? Tadi sudah sempat, ya. Bahagia karena memiliki hati yang damai. Hati yang damai, berbahagialah orang yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai. Kemerdekaan terbesar di usia senja bukanlah merdeka dari penyakit saja, tapi melainkan merdeka dari penyakit hati. Penyakit hati ini yang penting. Ini yang mengganggu hidup kita, ya. Seperti rasa pahit, kepahitan masa lalu. Terus rasa dendam, atau mungkin rasa bersalah kita, atau penyesalan di masa lalu. Seandainya aku enggak seperti ini, ya. Ya, seandainya, selalu berpikir seperti itu. Enggak. Ibu bapak, Yesus mengingatkan bahwa bahagia itu bersumber dari hati yang bersih. Yaitu hati yang suka berbagi dan mengampuni. Hati yang suci, tulus, tanpa maksud yang terselubung. Itu yang Tuhan mau. Dan membawa damai. Menjadi penyejuk. Penyejuk di dalam keluarga. Penyejuk dengan teman-teman kita, ya. Jangan sampai kita datang ke persekutuan lansia, tapi kita jengkel ke. Ada di antara kita sini yang jengkel ke? Gak ada ya? Gak ada, Bu Anggin bilang gak ada, ya. Gak tahu juga sih. Ya, semoga gak ada beneran ya. Jadi kita gak bikin orang tuh jengkel. Lagi-lagi kamu sebel. Misalnya gitu. Ada juga yang buang muka kalau ketemu. Karena nyengkelin, ya. Seringkali kan gitu. Ada orang yang nyengkelin, jangan. Tapi buatlah kita menjadi orang yang menyejukkan, menjadi damai, ya. Masa tua adalah waktu emas yang Tuhan berikan buat kita, ya, untuk membersihkan apa? Membersihkan sampah-sampah yang ada dalam diri ini. kita bisa merenungkan, kita bisa minta ampun sama Tuhan, ya. Kita juga bisa membuang sampah itu, yaitu emosi kita yang suka marah-marah. Dalam masa lalu kita galaknya Paul, ya. Jadi orang yang galak, mau menang sendiri, egois, ya. Kita harus bisa introspeksi supaya kita bisa mengisi dengan kedamaian surgawi dalam hidup ini. Pada saat kita bisa mengisi hati ini dengan damai, maka semuanya akan baik-baik saja. Tubuh kita juga langsung ikutan baik. Kenapa? Gak ada rasa lagi sakit-sakitan, ya. Kita bisa menerima dengan keadaan ini. Hati yang damai itu adalah obat yang paling manjur. Obat yang paling manjur bagi tulang-tulang kita yang rapuh. Amin Ibu Bapak. Gampang? Gampang? Gampang ya? Ya, kalau ngomong gampang, ngelakuinnya gak tahu, ya. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita itu harus bisa menjadi penengah. Kalau ada keluarga yang lagi cekcok, ya, kita menjadi penengah. Bukan menjadi, tuh kan mama bilang apa, nah, oma bilang apa, atau opa bilang apa. No, tapi kita harus jadi penengah, bukan jadi racun, ya. Itu yang Tuhan mau. Kita harus bisa perkataan kita jadi berkat. Ucapan kita tuh jadi berkat. Yang kita lakukan juga bisa jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Yang ngerti persis tuh sebenarnya hidup kita tuh adalah orang yang terdekat kita. Paling dekat siapa? Biasanya pembantu rumah tangga. Dia paling tahu karakter kita. Kita baik atau enggak tuh tergantung. Karena kita kadang-kadang meremehkan mereka di dalam rumah. Alah kamu, kamu ya tak bayar kok. Itu kalau kita seperti itu, dia tahu kita gak mencerminkan Yesus kita. Akhirnya dia yang gak mengenal Tuhan, dia jadi, ngapain kamu? Gak ada bedanya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita tuh mau ngerti dengan dia, ya kita bawa damai, kita penyejuk dalam perkataan kita, itu beda. Oh ya, orang Kristen tuh beda. Dari perkataan kita, dari harian kita, dia lama-lama mau untuk mengenal Yesus. Yesus itu siapa? Itu yang paling penting, ya. Jadi membuat dia juga apa? Mengenal Tuhan, kita juga bahagia. Kenapa? Kita melihat dia happy, kita juga happy. Benar enggak? Bagaimana kita bisa bahagia? Kita membuat orang bahagia, kita ikut bahagia. Betul? Nah, seringkali kan kita kalau misalnya saya mau mantu ya, anak nih mau merit, saya selalu kan nanya. Yang terakhir aja si Noni ya, Non sama suaminya. Jok, kalian berdua tuh mau merit udah pasti. Yang kamu cari apa? Jawabannya kan macam-macam. Aku mau apa? Mau bahagia. Aku mau punya anak. Bener nggak? Kalau kalian mau bahagia, kamu mau punya anak, terus kamu maunya happy, ya toh, itu lebih baik kalian nggak usah kawin deh. Kaget dia. Lu kenapa? Ya percuma lah kalau kamu cari bahagia. Kamu pasti akan nuntut pasanganmu. Benar gak? Tapi kalau kamu mau berkorban untuk pasanganmu, memberi, kira-kira pasanganmu bahagia gak? Kamunya ikut bahagia gak? Benar gak? Kalau pasangan kita bahagia, kita happy gak? Sama, Tuhan maunya gitu. Kita bisa membuat orang bahagia, makanya kita juga bahagia. Pertama-tama kita juga bisa menerima diri ini dengan ketidaksempurnaan yang saat ini kita alami, dengan sakit penyakitnya kita, ya, yang mengganggu kegiatan harian kita. Itu kita harus bisa menerima, sebab manusia tidak pernah ada yang sempurna. Kita sudah mengalami masa muda, sekarang kita masuk masa tua. Jadi kita harus bisa menerima, dan kita harus mempunyai hati yang bersih, enggak dendam, ya. Membuat apa? Pada saat hati kita bersih, kita happy enggak? Kita smile gak? Ada gak kalau ketemu? Seneng gak kalau mukanya seperti itu? Gak suka ya? Tapi kalau kita happy, kita smile, orang lihat kita smile gak? Masa dia mau balas? Sebelak. Gak mungkin kan? Kita pasti ikut smile. Lah itu, jadi Tuhan mengendaki hati kita bersih, maka kita juga bisa smile. Yang membuat orang ketemu dengan kita juga happy. Ya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat hubungan iman dengan kebahagiaan. Iman membawa kita mengenal Tuhan. Ya, iman memberi kita damai sejahtera. Iman memberi harapan pasti untuk hari esok. Kita tahu ya tiga hal ini. Kita pasti tahu, kita pasti ngerti. Tapi seringkali kita yang gak lakukan dengan benar. Ketiga, bahagia karena upah kita besar di surga. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upahmu besar di surga. Tuh, upah kita sudah ada di surga loh. Kalau kita bersukacita dan bergembira. Ya, kita bisa membuat orang juga bersukacita, bergembira. Upah kita itu besar di surga. Bagi orang dunia, masa tua seringkali dianggap sebagai masa menunggu waktu. Menunggu waktu kita tuh habis. Bagi orang dunia. Dan kita menunggunya dengan penuh ketakutan. Benar gak? Benar gak? Ya dia yang bilang benar, dia yang bilang enggak. Bilang benar karena kita gak berfokus kepada Tuhan. Ya bilang enggak karena kita berfokus pada Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen, kita fokus hidup kita tidak lagi terikat pada apa yang bisa dunia berikan atau tawarkan hari ini. Ya, kita berfokus pada Tuhan. Jadi kita enggak mengalami ketakutan. Kita dimerdekakan dari kecemasan kita. Kita dimerdekakan memikirkan masa depan kita, masa pensiun, bahkan dari ketakutan dan kematian. Kita dimerdekakan. Kita tahu pasti kenapa? Kita tahu pasti ke arah mana dan tujuan akhir kita di dalam perjalanan hidup kita nanti. Kita bahagia karena mata iman kita memandang ke depan kepada rumah Bapa yang kekal, memandangnya di situ. Dan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat setiap orang yang setia sampai dengan garis akhir. Ya, jadi enggak perlu kita takut. Tinggal kita lakukan apa yang harus kita lakukan di masa tua ini. Kita menerima dengan keadaan kita, ya. Dan kita memandang ke depan. Kita bisa melihat banyak hal. Contoh ya, ada lansia yang happy, semangat. Ya, dia beribadah, dia mengisi hidupnya dengan membaca Alkitab. Mungkin membaca, ada yang merasa mataku udah kabur gimana membaca. Sekarang pakai handphone bisa mendengarkan suara Alkitab. Jadi enggak usah baca, tapi kita bisa dengarkan, ya. Lalu kita bisa datang ke persekutuan lansia mengisi, ya, enggak hanya makanan jasmani tok yang kita butuhkan, tapi makanan rohani kita juga butuhkan. Ya, itu kita harus mengisinya. Ya, mengapa orang yang mengisi firman itu mengisi jiwa dan rohnya dengan firman Tuhan, dia akan berbeda. Karena mereka tidak lagi mengejar pujian duniawi. Dia tidak mengejar kekayaan materi duniawi. Fokus mereka adalah mengumpulkan harta di surga. Ya, makan kita cukup 3 kali sehari. Kita setiap makin tua, makannya kita makin sedikit enggak? Porsinya kita makin kecil enggak? Iya, jadi kita enggak perlu lagi berpikir yang aneh-aneh. Porsi kita cukup kok, makannya sedikit sekarang. Ya, 2 sendok nasi aja rasanya udah kenyang. Karena saya udah ngalami, saya bisa ngomong. Karena saya makannya juga udah mulai sedikit. Enggak bisa kayak zaman dulu, makannya banyak ya. Nah, tugas kita sekarang hanyalah apa? Melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan memuliakan namanya. Dan kita juga harus bisa menjadi teladan iman yang baik buat anak cucu ya, sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Itu yang paling penting. Itu warisan yang kita tinggalkan nanti, yaitu lihat tingkah laku kita, ucapan kita. Itu yang Tuhan inginkan kita tinggalkan nanti. Nah, Ibu Bapak, kita juga harus punya ketenangan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa itu akan memancarkan dari hidup kita, walaupun kita lansia, ya. Dan kita yakin bahwa upah kita besar di surga. Jadi enggak perlu lagi kita takut dengan khawatir. Menjadi tua itu bukanlah sebuah kemunduran atau akhir kita bahagia, bukan. Menjadi tua di dalam Tuhan adalah sebuah anugerah. Gak semua orang bisa tua loh. Gak semua orang bisa mengalami tua usia seperti kita. Ya, jadi ini adalah anugerah. Ini adalah kehormatan dan puncak kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin ya. Kristus telah memerdekakan kita seutuhnya. Kita harus bahagia. Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita tuh setiap hari. Kita bisa bersyukur dari hal kecil setiap hari. Ya, hidup sederhana. Hati puas, sukacita bertambah. Enggak usah sok-sokan lah kita hidup. Kita nanti kalau pulang enggak bawa apa-apa kok. Hanya satu setel baju yang kita dipakaikan. Ya, kita enggak bawa apa-apa, kita enggak usah mikir hal-hal duniawi. Tapi kita memikir, apa sih yang akan kita bawa nanti? Yaitu kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan kita bisa membawa damai, penyejuk buat orang lain. Merdeka dari kekhawatiran itu penting. Kita harus bisa merdeka dari kekhawatiran. Banyak sekali orang khawatir di dalam hidup ini. Apalagi melihat kondisi ekonomi kita saat ini. Ya, kita khawatir. Khawatir anak kita, khawatir cucu kita. Gak usah mau pikirin. Ya, itu bukan urusan kita. Itu Tuhan akan menjaganya. Kita harus bisa merdeka dari kekhawatiran. Karena ada tangan Tuhan yang kuat. Yang kuat yang selalu memelihara dan menopang hidup kita. Dan kita juga harus merdeka dari rasa sepi. Rasa sepi. Karena Roh Kudus adalah sahabat sejati. Yang akan ada bersama kita. Dan dia selalu menghibur kita. Dan mendekap kita. Di segala waktu. Jadi gak perlu lagi ya. Terus kita juga harus bahagia. Sebab bahagia itu pilihan. Tinggal terserah kita. Kita mau bahagia atau mau sedih. Itu pilihan kita loh. Ya, kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Kita harus bahagia. Karena Tuhan sudah menginginkan kita bahagia. Kita bahagia bukan karena tubuh kita bebas dari rasa sakit atau keluhan. Melainkan hati kita dipenuhi oleh ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat kita. Ya, kalau kita hitung-hitungan dengan kalkulator, kita mungkin gak bisa melewati sampai dengan hari ini. Kita gak akan cukup dengan kehidupan kita. Tapi kenyataannya kita bisa hidup tuh sampai dengan hari ini. Kita bisa duduk di sini dengan tenang. Kita bisa beribadah. Ya, itu Tuhan mau kita seperti ini. Mudah toh? Mudah kan? Mudah ya. Nah, kesimpulannya adalah kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ia akan membebaskan kita, ia akan memulihkan kita, dan ia akan memberikan sukacita yang tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Amin ya. Amin ya, mudah ya. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya otak kita hanya memikirkan sakitnya kita saja, keadaan kita hari ini terus, no. Tapi kita harus bisa rajin berdoa, rajin melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita akan tercipta bahagia yang sejati. Dan kita akan merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Kita akan merdeka, kita akan bahagia. Amin. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini Engkau sudah menyatakan bahwa kami harus bahagia. Di dalam Matius 5 pasal 3 sampai dengan 12 itu adalah isinya kebahagiaan semua yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Kami harus bisa membuang rasa yang membelenggu, rasa bersalah, rasa kepahitan, rasa khawatir Tuhan, rasa merasa kami sakit dan sebagainya Tuhan. Bapakku, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tahu Engkau sudah menyiapkan upah di surga buat kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima apapun yang ada terjadi dalam hidup ini. Sebab satu hal, kami merdeka. Tuhan, kami diberikan kebebasan untuk memilih kebahagiaan. Terima kasih Bapak untuk firman pagi hari ini. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Mungkin di dalam proses pemulihan, Tuhan tahu satu persatu. Tuhan tahu keadaan setiap kami, Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib yang bisa memulihkan. Dan Tuhan juga adalah pemilik kehidupan kami. Tuhan akan memberikan, mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan kami masih boleh datang di dalam persekutuan. Dengan kami masih bisa berjalan, kami masih sehat Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-60 ini. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkannya. Dan Tuhan juga memberkati setiap kami jemaat. Kami sudah merayakan, yang akan merayakan ulang tahun gereja kami ke-60. Bahwa gereja ini Tuhan sudah cukup masuk di usia tua. Dan biarlah kami yang ada di dalamnya yang usia tua ini Tuhan, kami boleh memberikan teladan untuk generasi muda. Terima kasih ya Bapak, kami boleh menikmati anugerah di gereja GKI Peterongan ini selama ini. Terima kasih, dan Kau berkati Tuhan, Tuhan hamba-hambamu yang ada di dalamnya. Dan Kau berkati kehidupannya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Dan Kau juga berkati setiap kami Tuhan yang ada bagian jemaat GKI Peterongan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara dengan berbagai keadaan saat ini, ekonomi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh melakukan hal yang baik untuk negara kami ini. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami sebagai warga negara, kami juga boleh menjadi warga negara yang baik. Kami tidak menjadikan masalah Tuhan, tapi kami boleh melalui proses hal-hal kecil. Kami boleh hidup bahagia, kami juga boleh memberikan kebahagiaan buat orang lain Tuhan. Kami boleh menjadi penyejuk, bukan menjadi pertikaian. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami ini boleh hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami ingin menyerahkan sisa kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai hidup kami dengan segala keterbatasan kami ini. Kami sudah tua, tapi kami masih bisa Tuhan melakukan untuk Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami ini di dalam sisa hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.
1: Terima kasih Ibu Lisa. Semuanya sudah diberkati ya. Amin. Tinggal melakukan supaya firman itu menjadi hidup bagi kita, menjadi teladan buat kita. Kita nanti menutup persekutuan kita ini, nanti doa penutup dan berkat Bu Lisa, dan nanti ditutup dengan terima kasih Yesusku ya. Nanti kita nyanyi ya.
0: Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini di dalam persekutuan lansia boleh berjalan dengan baik Bapa. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah Tuhan akan memberkati perjalanan kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami kembali dengan selamat. Dan biarlah di hari-hari ke depan kami makin tahu bahwa Tuhan sudah memerdekakan hidup kami, Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Dan biarlah kami ini Tuhan boleh memahaminya, untuk kami boleh tidak pernah menggerutu lagi, tetapi kami boleh menikmati kebahagiaan ini dengan sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa menyertai penyertaan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menaungi hidupmu sepanjang minggu ini. Amin.

0: Saya sempat dibilang bahwa saya akan susah punya anak.
1: I don't believe in God dan orang-orang Kristen dan semua yang berhubungan sama Tuhan dan gereja.
2: Kanker ini letaknya dekat tulang ekor. Dan ada kemungkinan kamu lumpuh dan gak bisa punya anak. Jadi doa aja ya.
3: Tiap hari saya harus memasukkan obat ke anak saya. Hal itu membuat hati saya sedih, hancur, dan sakit banget.
4: Pekerjaan gak jalan, ada tagihan-tagihan, dan juga sempat ada pinjaman modal usaha yang harus saya lunasi.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa, kata Martin Luther, sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Namun, seringkali kita menyuarakan kata-kata doa secara mekanis dan rutin tanpa menangkap arti kata-kata itu. Seberapa sering Anda berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dan mengulang doa yang dihafalkan, bahkan tanpa memikirkan apa yang Anda ucapkan. Waktu para murid mendatangi Yesus dan meminta Tuhan, ajarlah kami berdoa, Yesus mengawali doanya dengan Bapa kami. Dari semua istilah yang bisa digunakan oleh Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segalanya, atau wahai engkau pencipta surga dan neraka, dia hanya memilih untuk menggunakan kata Bapa. Namun kata itu sungguh menarik, sebuah kata yang hangat, akrab, dan bersifat personal. Namun bagi sebagian orang, kata itu bermasalah, karena Bapa duniawi mereka ternyata mengecewakan. Namun Allah bukanlah manusia, dia itu Allah, dan dia berbeda dengan Bapa duniawi, tidak akan pernah memanfaatkan atau memperlakukan Anda dengan tidak benar. Saat merenungkan makna kata tadi, pertama-tama perhatikan bahwa istilah Bapa menyiratkan hubungan yang mungkin sepola dengan hubungan Anda dengan Bapa duniawi Anda. Sebenarnya, semua doa adalah didasarkan pada hubungan-hubungan antara anak dan Bapa. Dalam pembukaan Injilnya, Yohanes menulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan di atas ayat itu, tambahkan perkataan Paulus kepada orang-orang Galatia, yaitu bahwa kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Ia menulis, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Sebagai anak Allah, kita boleh memanggil Bapa surgawi kita karena kita telah diadopsi ke dalam keluarga Allah. Lalu perhatikan bahwa istilah Bapa melambangkan sosok yang dapat diandalkan. Waktu John Kennedy menjadi presiden, putranya yang dipanggil John waktu itu baru berumur 4 tahun. Perhatian dunia sedang tertuju pada Kuba, dan orang-orang cemas karena krisis rudal nuklir yang sedang berlangsung. Sang presiden sedang mengadakan konferensi pers di ruangan oval di Gedung Putih, lalu pintu sampingnya terbuka, dan seorang bocah kecil memasuki ruangan. Bocah itu adalah putra sang presiden. Konferensi persnya dihentikan saat sang ayah mengesampingkan urusan pemerintahan yang penting karena anaknya perlu perhatiannya itu. Itu, sobat, adalah gambaran dari perhatian Bapa surgawi kita atas Anda. Dia tidak pernah terlalu sibuk sehingga tidak mendengar tangisan terlirih pun dari anak-anaknya. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa istilah Bapa melambangkan rasa hormat. Berulang kali saya mendengar Allah disebut sebagai bos di atas atau bahkan istilah lain yang lebih lancang. Alkitab 2 kali mengatakan bahwa Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah kita telah kehilangan rasa kagum dan bahkan rasa takut kepada Yang Maha Kuasa? Apakah nama Allah telah menjadi begitu biasa sehingga kita tidak lagi peduli saat namanya disebutkan secara tidak senonoh? Di zaman dulu, nama Allah itu begitu kudus sehingga kitab-kitab kuno bahkan tidak menuliskan namanya, melainkan menggantinya dengan kata lain karena takut akan melanggar kekudusan Allah. Waktu Anda berdoa, ingatlah kehangatan yang berasal dari hubungan pribadi dengan Allah saat Anda mengucapkan Bapa. Saat ia masih kecil, John McNeil, pengkhotbah Skotlandia dari generasi yang lalu, sedang menyeberangi sebuah celah gunung yang sering disambangi oleh perampok. Lalu ia mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya. Karena ketakutan, John McNeil berusaha berjalan lebih cepat, tapi ia tidak bisa meloloskan diri dari orang yang ada di belakangnya itu. Akhirnya, ia mendengar suara ayahnya sendiri yang mengatakan, "John, ini aku, ayahmu. Jika mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Anda juga akan mendengarkan suaranya." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

Halo, selamat siang sahabat itu. Kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, sama semuanya, untuk dolar Amerika jual 17.855. Beli 17.755. Berikutnya, dolar Singapura jual 14.037.14 dan beli 13.798.90. Euro Eropa jual 20.772.11 dan beli 20.418.66. Dolar Kanada jual 12.942.39 dan beli 12.720.92. Untuk pound sterling Inggris jual 24.303.21 dan beli 23.886.57. Dolar Hong Kong jual 2.286.87 dan beli 2.251.02. Sedangkan yen Jepang jual 112.91 dan beli 110.60.

Baik, sama sekalian informasi dari suaramerdeka.com. Inflasi Jawa Tengah memang masih terkendali, tetapi ancaman kenaikan harga pangan mendapat perhatian serius. Memasuki musim kemarau, Bank Indonesia Jawa Tengah mewaspadai potensi lonjakan harga sejumlah komoditas yang sensitif terhadap gangguan produksi dan pasokan. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras. Harga beberapa komoditas tersebut masih relatif tinggi meski tren inflasi Jawa Tengah secara umum mulai melandai. Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyampaikan data terbaru Jawa Tengah mengalami deflasi 0,13% secara bulanan. Kondisi ini ikut mendorong inflasi tahunan turun dari sekitar 2,9% menjadi 2,6%. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus 1%. Namun BI mengingatkan bahwa inflasi yang rendah tidak berarti resiko kenaikan harga pangan sudah hilang. Menurut Nur, kelompok volatile food perlu terus dikendalikan karena perubahan harga pangan dapat langsung terasa di tingkat rumah tangga. Selanjutnya sahabat sekalian dari Kendal, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan secara berbeda oleh kantor SAR Semarang. Sebanyak 20 personel rescuer mengibarkan bendera merah putih berukuran 25 x 10 meter di tebing setinggi 40 meter di tebing Jaro, Desa Pagertoyo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Pengibaran bendera dilakukan dengan teknik rappelling. 6 personil turun secara perlahan dari atas tebing sembari membuka gulungan bendera hingga terbentang sempurna di dinding tebing. Aksi tersebut menjadi bagian dari upacara bendera yang dipimpin langsung Kepala Kantor SAR Semarang Budiono. Selain petugas pengibar, personil lainnya bertugas menyiapkan sistem pengamanan seperti safety officer serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman. Budiono mengatakan pengibaran bendera merah putih di medan berketinggian tersebut memiliki makna mendalam. Bendera merah putih tidak sekedar menjadi simbol kemerdekaan tetapi juga merepresentasikan semangat keberanian, persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, sama sekalian tawaran investasi kini semakin mudah ditemukan. Tetapi kemudahan tersebut juga membuka ruang bagi berbagai modus penipuan berkedok investasi. Mulai dari produk keuangan hingga investasi yang dipasarkan melalui platform digital. Masyarakat diminta tidak hanya melihat besarnya keuntungan yang dijanjikan. Keuntungan tinggi dalam waktu singkat justru perlu dicermati. Terlebih jika tawaran tersebut disertai desakan untuk segera menyetor dana, ajakan merekrut anggota baru, atau pihak yang menawarkan tidak mampu menjelaskan sumber keuntungan secara masuk akal. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan literasi investasi bertema membangun literasi investasi untuk melindungi masyarakat dari penipuan berkedok investasi yang digelar oleh Forum Wartawan Ekonomi atau WAREK. Nah, sahabat sekalian, berikut dari Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melibatkan ribuan orang dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rencananya lebih dari 1.000 peserta akan mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan menjadi inspektur dalam upacara tersebut. Serangkaian kegiatan juga akan dilaksanakan Pemprov Jateng dalam peringatan HUT RI ke-81 RI di Jawa Tengah diawali dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka sampai resepsi kenegaraan HUT RI 17 Agustus malam. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan dalam HUT ke-81 RI tema yang diusung Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Menurutnya, untuk mewujudkan semangat itu butuh kontribusi dari semua lapisan masyarakat.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak?
2: Minyak kan buat mas.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio Iktus ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
3: Masih bersama Eri dalam info jelang siang hari ini. Dari Sragen, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong lembaga posyandu di 35 kabupaten atau kota terus berinovasi dalam memberikan layanan sekaligus aktif mengedukasi masyarakat. Menurutnya, peran aktif kader posyandu sangat penting karena menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Terlebih posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi lembaga yang memberikan pelayanan pada 6 standar pelayanan minimal. Hal itu disampaikan Nawal saat mengunjungi posyandu di Desa Sribit, Kabupaten Sragen. Kamis kemarin dalam kunjungan itu dia mengapresiasi percepatan transformasi layanan 6 SPM serta berbagai inovasi yang telah dilakukan. Ya, sama sekalian informasi berikutnya. Dari Jakarta, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 4.58.23 detik. Gempa tersebut memicu potensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap tenang serta mengikuti arahan dan informasi resmi terkait perkembangan gempa dan tsunami. Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, menjelaskan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7 pada kedalaman 15 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41 LS 121,39 BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan status awas dan siaga, BMKG menghimbau segera melakukan evakuasi menuju lokasi yang lebih aman sesuai dengan arahan petugas. Berdasarkan pemodelan tersebut, status ancaman siaga dengan estimasi ketinggian tsunami 0,5 hingga 3 meter ditetapkan untuk sejumlah wilayah di NTT dan Sulawesi Selatan.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit.

dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.

masih menemani sahabat semuanya hari ini akhir pekan yang dinanti oleh sahabat semuanya. Gimana Suji ya? Apalagi besok Senin libur nih ya. Libur bukan arti betul-betul libur nih ya, tapi harus mengikuti upacara di sekolah, di tempat tugas, ataupun di mana saja sahabat berada ya. Hari ini 15 Agustus sudah semakin dekat nih ya, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tercinta. Semangat terus kita bawa ya. Oke. Happy family dalam kegiatan akhir pekan. Apa yang akan dibagikan hari ini ya? Tentunya banyak sekali yang mau dibagikan untuk menambah pengalaman dan juga informasi. Baik sahabat semuanya, Indonesia di hatiku, segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

hari ini santai dengan keluarga atau lagi ngobrolin lagi tentang kegiatan 16 malam memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia ya. Nah, tanggal 16 biasanya di lingkungan RT itu mengadakan malam tirakatan. Nah, Sabtu ini libur nih, obrolin, ada yang juga lagi pilah sampah. Wow, seru banget pokoknya ya untuk Indonesia tercinta. Nah, hari ini pagi menjelang siang saya akan membagikan bagaimana sih cara merawat peralatan makan berbahan stainless steel agar awet. Nah, alat makan terbuat dari stainless steel ini memiliki berbagai kelebihan ya, antara lain apa? Desain yang modern, ya, berkilau, serta bisa dipakai lebih tahan lama. Namun, cara merawat peralatan makan tersebut membutuhkan perhatian ekstra. Sebab permukaannya mudah meninggalkan bekas goresan, ya kan? Bahkan goresannya pun bisa terlihat sangat jelas dan membuat tampilannya jadi kurang indah untuk dipajang di ruang makan. Ya, begitu selesai dicuci langsung ditaruh. Nah, air yang nempel itu bisa menjadi ngecap gitu ya. Lalu bagaimana cara merawat peralatan makan stainless steel? Hari Sabtu ini sahabat bisa dibagikan buat keluarga dan juga sahabat itu ya, untuk merawat peralatan makan berbahan stainless steel bisa dengan cara secepat mungkin dibersihkan. Sahabat juga bila sudah selesai menggunakannya, pastikan untuk segera membersihkan alat makan tersebut. Namun biarkan permukaannya agar dingin terlebih dahulu ya. Soalnya kenapa? Kalau alat makan stainless steel yang masih panas langsung terkena air dingin, nah permukaannya bisa cepat bengkok atau melengkung. Oleh sebab itu, sahabat bisa mendiamkannya selama beberapa menit sebelum mencucinya. Ya, cuci dengan air hangat bisa juga ya, sahabat bisa menggunakan air hangat. Sebab air hangat itu mampu mengangkat sisa banyak minyak kotoran dengan lebih efektif. Air hangat juga bisa membuat peralatan berbahan stainless steel ini menjadi lebih awet. Wah, siapa nih yang sudah melakukannya? Ya, pasti dong sahabat bisa merawat dengan baik peralatan dapur, merawatnya dengan baik.

0: mau dengerin Narikus lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Pagi masih menemani sahabat semuanya untuk hari ini ya, melanjutkan bagaimana membersihkan peralatan dengan berbahan stainless steel. Nah, jangan lupa sahabat semuanya membersihkan, merawat peralatan makan berbahan stainless steel. Tidak boleh sembarangan ya, termasuk dalam pemilihan jenis spons untuk mencuci. Nah, pilih spons atau kain yang permukaannya lembut supaya tidak meninggalkan bekas goresan. Nah, sahabat juga perlu memakai cairan pembersih yang tepat. Nah, jika ingin menggunakan bahan natural, maka bisa menggunakan cuka, sari buah apel, atau bisa dengan perasan lemon. Nah, sedangkan untuk cairan pembersih praktis, sahabat bisa pilih yang mengandung bahan kimia alkali atau non-klorida supaya alat makan jadi tahan karat. Nah, saat membersihkannya, gerakkan kain dengan cara melingkar mengikuti permukaan logam. Sahabat sekalian, jika dibandingkan dengan bahan kayu, stainless steel ini mudah meninggalkan bekas goresan dan membuat tampilannya menjadi kurang cantik ya. Jadi hindari memotong bahan makanan di dekat peralatan tersebut. Nah, kalau sudah terkena goresan dan membekas, sahabat bisa mengatasinya dengan larutan cuka. Siram larutan cuka ke bagian yang tergores, lalu diamkan selama beberapa menit. Nah, setelah itu cuci dan gosok kembali dengan cairan pembersih dan bilas sampai bersih. Nah, sahabat harus menyimpan seluruh peralatan makan yang terbuat dari stainless steel di tempat yang kering ya. Hindari adanya suhu tinggi, kelembapan, dan kekurangan oksigen karena bisa menyebabkan korosi atau karat. Nah, sahabat sekalian, ini dia cara yang bisa sahabat lakukan untuk merawat peralatan makan berbahan stainless steel supaya lebih awet bisa digunakan lagi ya. Ya, sahabat sekalian, mengatasi noda dan membandel dan juga karat bisa menggunakan campuran air hangat dan cuka putih ya, atau bisa dengan taburan baking soda untuk mengangkat kerak gosong atau noda pelangi. Hindari penggunaan sabut baja, nah, atau sikat keras karena merusak bagian lapisan kilau dan memicu goresan halus. Wah, kadang biar bersih ternyata bisa mengganggu kecantikan dari bahan dari stainless steel ini ya, lapisan kilau. Nah, sahabat sekalian, untuk menyimpannya seperti yang saya bagikan tadi di tempat yang kering ya, beri jeda atau lap lindung jika menumpuk panci agar permukaannya tidak saling tergores. Semoga bermanfaat ya sahabat sekalian. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, masak bersama dengan keluarga, membersihkan dapur rumah bersama dengan keluarga. Ini adalah paling cocok ya, bisa dilakukan bersama dengan keluarga, juga bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak kita. Oke, selamat mempersiapkan memperingati hari ulang tahun ke-81 RI ya. Besok hari Minggu bersama dengan lingkungan RT dan tanggal 17 bersama dengan kantor instansi sekolah ya. Oke, semangat selalu untuk membangun Indonesia.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke kampung laut ya. Adik udah kangen ingin ke kampung laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing kampung laut. Komplek Mairo Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024.

0: karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita kembali duduk di hadapan hadirat Allah. Kita mau merenungkan sebagian firman Tuhan yang kita percaya akan menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang memiliki firman ini, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami suatu kesempatan yang indah untuk bersama-sama merenungkan firman ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menjadi kekuatan kami senyampang kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Sekalian kami diberkati dengan berkat yang sama dari Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembacaan kita saya petik dari tiga alamat ayat. Yang pertama ialah dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang kedua, demikianlah firman Allah. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian kita melihat lagi satu bagian lagi dari Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan terakhir, kita baca lagi dari Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian firman Allah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan yang indah ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada tahun ini, di bulan Agustus ini, kita merayakan sekali lagi ulang tahun kemerdekaan kita, Republik Indonesia, yang ke-81. Tentu, sebagai bangsa yang sudah merdeka, kita bersyukur. Dan tentu, kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan baik selama 81 tahun ini. Dan tentu ke depan juga kita akan terus berkarya untuk bangsa kita. Kalau kita sedikit merenungkan tentang arti kemerdekaan bagi bangsa kita, kita tentu mengingat kembali akan perjuangan para pahlawan atau para leluhur yang telah berjuang, ya, nenek moyang kita dulu, untuk satu kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Perjuangan yang bukan sembarang perjuangan. Kalau kita merenungkan kembali, para pahlawan telah gugur dengan satu tujuan, ialah agar kita merdeka dari penjajahan. Tidak satu orang pun yang senang di bawah penjajahan, ya. Kita semua tentu mau supaya kita merdeka, bebas, dan tidak ditekan, tidak diintimidasi oleh orang lain, dan kita dapat melakukan apa yang kita mau di bumi kita Indonesia ini. Itu yang kita perlu renungkan, dan itu yang sudah terjadi kurang lebih 81 tahun yang lalu. Dan tentu ke depan ini kita terus berjuang, karena memang kemerdekaan itu tidak sebatas merdeka tahun 45
ya. Kemudian kita duduk dengan tenang saja, karena memang ada banyak hal yang perlu dibenahi di dalam negara kita. Seperti yang kita melihat sekarang ini, ya terus terang saja bahwa kondisi bangsa dan negara kita tidak baik-baik saja, ya. Dan oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan secara khusus dan sebagai rakyat Indonesia terus bergumul apa yang terbaik untuk negara kita, ya, apa yang terbaik untuk negeri kita yang tercinta ini, yang sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Itu yang perlu, dan kita tidak mau lagi kembali untuk dijajah oleh siapa saja. Kita mau supaya agar benar-benar kita hidup dan bebas untuk melakukan apa saja, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, barangkali mungkin pada kesempatan yang akan datang ada beberapa hamba Tuhan yang akan membicarakannya secara khusus untuk kita. Tapi pada kesempatan yang indah ini, saya berbicara secara khusus tentang kemerdekaan yang lain, yang jauh lebih penting, jauh lebih mulia dari kemerdekaan yang secara dunia ini. Kemerdekaan yang saya maksudkan ialah kemerdekaan rohani. Dalam firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sekalian kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, dalam Roma pasal 3 ayat 23, ya. Dan dengan artian bahwa kita dalam satu keadaan di mana kita hidup dalam penjajahan, yaitu kuasa gelap, yaitu kuasa gelap, kuasa dosa. Itu yang perlu kita ketahui, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Allah mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita dalam keadaan terbelenggu oleh kuasa dosa, ya. Dalam hal ini Allah sungguh mengasihi. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 memberitahukan kepada kita begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara mengukur kasih Allah itu besarnya sebesar apa? Ya, tidak terukur, ya. Itu kasih Allah kepada kita manusia, ya. Dia tidak mau kita hidup di dalam cengkraman, kungkungan, tekanan daripada kuasa maut atau kuasa iblis, kuasa dosa. Dia mau supaya kita merdeka. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui bahwa seperti dalam pembacaan tadi, bahwa Kristus telah memerdekakan kita, ya. Kristus telah memerdekakan kita ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan pada saat kita percaya kepadanya, kita menerima keselamatan, pengampunan dosa. Dan itulah karya Allah yang sudah dia melakukan untuk kita, yaitu dia sendiri dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di kayu salib, dan oleh pengorbanannya kita diselamatkan ketika kita percaya kepadanya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, tentu sebagai sekarang adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur karena kita tidak lagi anak-anak durhaka, kita tidak lagi anak-anak kekelaman, ya. Kita adalah anak-anak terang di dalam Yesus Kristus, karena belenggu dosa, kuasa maut itu sudah dilepaskan. Tadi saya katakan ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang harus kita tahu. Dan tidak lagi kita merasakan bagaimana kehidupan di dalam dosa, bagaimana kehidupan dalam cengkeraman iblis. Tidak lagi, saudara. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini, dalam kenyataannya, saudara, ya, ini perlu menjadi introspeksi bagi kita, koreksi bagi kita sebagai anak Tuhan. Dalam kenyataannya ialah
Masih banyak orang yang katanya hidup di dalam Yesus Kristus dan sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, namun dalam kenyataannya mereka masih hidup dalam dosa, saudara, masih hidup dalam dunia lama mereka, ya, dalam kedagingan mereka, dalam kemanusiaan mereka. Dan itu yang kalau kita katakan sangat ironis, ya. Di satu sisi kita berkata bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, tetapi di sisi lain kita sendiri sedang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sangat penting bagi kita sebagai anak Tuhan bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu adalah sebagai anugerah, ya. Ya, kalau kita katakan beda dengan kemerdekaan yang secara politik, ya. Kalau kemerdekaan secara politik itu kan terserah saudara setuju atau tidak dengan saya, tapi kita yang berjuang untuk kemerdekaan itu. Dan tentu waktu itu kalau kita kembali tengok ke belakang, ya, ada andil besar juga dari sekutu waktu itu, sehingga kita akhirnya turut merdeka begitu. Berbeda dengan kemerdekaan rohani, saudara, semata-mata kemerdekaan kita secara rohani itu adalah anugerah Allah. Tidak ada satupun andil kita di dalam memerdekakan kita dari kuasa maut, kuasa dosa itu, kecuali kita beriman dan percaya akan kuasa kemerdekaan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Itu saja. Makanya saya katakan tadi, sangat ironis sekali ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, tapi dalam kenyataannya sebenarnya kita seperti masih hidup dalam belenggu iblis, saudara, belenggu maut, belenggu kuasa dosa, saudara. Tidak bisa kita membedakan mana kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka dan mana kemerdekaan yang masih dalam kehidupan lama, saudara. Dan itu yang perlu saya mau tekankan kepada kita, supaya kita sadar dalam hal ini, bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita itu bukan kemerdekaan yang setengah-setengah, ya. Bukan kemerdekaan saya katakan setengah-setengah itu, ya, seperti itu, ya. Dan dalam hal inilah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, kemerdekaan yang sempurna yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Hanya masalahnya, kenapa kita juga masih hidup dalam keadaan lama kita? Dalam firman Tuhan yang kita sudah membaca lagi, jangan lagi kita di bawah kuk perhambaan, ya, di bawah kuasa dosa. Itu yang Tuhan inginkan, karena Tuhan sudah memerdekakan kita, saudara. Dan makanya saya katakan sangat disesalkan banyak di antara kita yang masih, kalau orang bilang, menginjak dua perahu, ya. Ya, kaki kanan menginjak kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, di kaki kiri menginjak, ya, kemanusiaannya atau manusia lamanya. Padahal sebenarnya sangat tidak mungkin itu, ya. Tidak ada orang bisa berjalan di atas dua kendaraan yang pada saat yang bersamaan. Yang benar ialah bahwa kalau kita hidup dalam Kristus, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada lagi unsur-unsur manusia lama, ya, dalam diri kita. Karena kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita ialah kemerdekaan yang sempurna, saudara. Ya, saya ulangi lagi, kemerdekaan yang sempurna. Sedangkan kalau kita katakan bahwa kita adalah sudah dimerdekakan, kemudian kita lagi masih hidup dalam manusia lama kita,
jangan kita bermimpi bahwa kita masih hidup dalam kehidupan Kristus. Sesungguhnya kita sudah tidak lagi hidup di dalam Yesus Kristus, karena kita hidup di dalam manusia lama. Itu yang sangat disesalkan, saudara. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini, sembari kita merenungkan bagaimana pahit getirnya kemerdekaan penjajahan asing ya terhadap kita bangsa Indonesia, dan kita juga bisa merenungkan bagaimana indahnya hidup di alam kemerdekaan itu. Demikian juga dengan kemerdekaan rohani, saudara. Kita sadar bahwa ketika kita dulu, dalam firman Tuhan yang saya sudah katakan kepada kita tadi, sekaliannya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma pasal 3 ayat 23 itu. Itu sangat-sangat menyedihkan, saudara, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan itu, berarti tidak ada harapan bagi kita. Kita hidup di dalam hukuman, ya, cengkeraman maut. Tetapi syukur, kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga, di mana oleh karena kasihnya lah, maka Dia memberi satu solusi bagi kita, agar kita bebas dari cengkeraman kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis itu, dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Itulah kemerdekaan sejati sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi saya mau ingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh merenungkan diri kita tentang posisi kita sekarang. Kita sekarang ini, apakah kita benar-benar murni, ya, tidak terkontaminasi oleh kuasa dosa, dan kita murni hidup di dalam kuasa kebenaran di dalam Yesus Kristus? Itu satu pertanyaan, ya, untuk kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, jangan lagi kita senang dengan keadaan lama kita. Kita harus menanggalkan manusia lama, kata firman Tuhan dalam Efesus, ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, betapa indahnya ketika kita benar-benar sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, dan kita percaya akan pembebasan itu, dan kita hidup dalam alam kemerdekaan di mana kita sudah tidak lagi di bawah kuasa dosa, tidak lagi di bawah kuasa maut. Dan itulah orang-orang yang berbahagia, saudara. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita, mungkin ada di antara kita yang masih belum paham, atau masih bimbang, masih ragu-ragu dengan kehidupan di dalam Yesus Kristus, atau ada dualisme kepercayaan di dalam diri kita. Saya mau ingatkan kepada kita, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup dalam alam kemerdekaan dan tidak lagi hidup di dalam kuk perhambaan, atau jangan lagi kita hidup dalam keadaan manusia lama kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang ini, ya, ada banyak tawaran-tawaran yang coba-coba menggoyangkan iman kita, ya. Ya, seolah-olah merebut kita kembali, ya, merebut kita kembali kepada manusia lama. Ini yang penting untuk kita sadari, ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar akan hal itu. Dia berpikir bahwa, ya, cukuplah saya mengatakan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, tidak, saudara, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagi mereka yang mentaati akan firman Tuhan, itu yang penting bagi kita untuk kita pahami. Jadi jangan kita bermimpi, saudara,
Kita telah memiliki anugerah Allah itu kalau kita masih hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam manusia lama kita. Tadi saya ingatkan kita, saya katakan sembari kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita ingat juga diri kita sebagai orang-orang Kristen atau saat ini ya. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Apakah kemerdekaan itu hanya sebatas di mulut saja, tapi dalam kehidupan belum tentu. Dan itu yang perlu kita introspeksi, kita koreksi ya. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita harus menghidupi kehidupan Kristus itu. Jangan lagi kita hidup dan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan itu yang disenangi oleh iblis, saudara. Itu yang disukai oleh iblis. Dan oleh karena itulah, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang menggoyangkan iman kita, yang mau agar kita kembali kepada kehidupan lama kita. Tapi saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh yakin akan kuasa kemurahan, pengorbanan Kristus, dan penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, dan kita percaya, maka saya yakin kita adalah orang yang berbahagia. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang-orang percaya, dan barangkali mungkin ada di antara kita yang masih ragu-ragu saya katakan tadi, atau mungkin ada di antara kita yang belum paham, ada saudara-saudara kita yang belum mengerti akan hal ini. Kita juga bertanggung jawab untuk mereka, agar mereka boleh memahami dan boleh menerima kemerdekaan yang sejatinya, ya, kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bebas dari kuasa dosa, bebas dari kuasa gelap, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan kita, marilah kita tidak hanya ya selama bulan Agustus ini ya kita lihat ada hiasan-hiasan, ada umbul-umbul, ada bendera yang ditancap ya di depan rumah masing-masing, dan ada semacam perlombaan-perlombaan tidak sebatas itu ya untuk kemerdekaan secara politik ya, tetapi ingat ada kemerdekaan yang sangat penting dan lebih penting dari semuanya itu, yaitu kita telah menang sepenuhnya ya, tidak tanggung-tanggung ya, karena kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu adalah kemerdekaan yang sempurna, penebusan yang sempurna yang diberikan. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan katakan ya kamu sudah merdeka dan silakan buat saja apa yang kamu mau. Ya bukan seperti itu, saudara ya. Yang dimaksudkan ialah kita sudah merdeka. Kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah membaca tadi, bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus ya, dan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, dan Dia akan mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kehidupan yang sungguh di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang taat akan firman dan kebenarannya, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan merdeka untuk kita semua. Haleluya, salam untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang tidak hanya mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus merdeka secara politik, tetapi juga kami ingat ada satu kemerdekaan yang jauh lebih penting dari semuanya, yaitu merdeka dari
kuasa dosa dan cengkeraman iblis. Kami adalah orang-orang ketebusan Yesus Kristus, hidup di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kami bersyukur. Biarlah apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, kami akan menjalaninya, menghidupi kehidupan Kristus sebagaimana Kristus hidup. Dan secara politik pun kami juga akan menjalani kemerdekaan ini, tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan atau tidak lagi mau dijajah oleh orang-orang yang atau orang asing. Dan kami bersyukur karena kami sudah merdeka, merdeka secara politik, merdeka secara rohani. Terpujilah namamu Tuhan, dan berkati Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan ini, berkati kami sekalian, biarlah nama Allah ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita, shalom untuk kita semua, Tuhan memberkati, amin.

Selamat siang sahabat sekalian, selamat bertemu lagi siang hari ini dalam kondisi baik ya. Siang hari ini menjumpai sahabat-sahabat semuanya dalam program Etalase, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Apa kabarnya? Pada makan siang semua ya, lagi beristirahat ya. Oke, selamat menikmati santap siang bersama dengan keluarga. Akhir pekan yang dinanti oleh sahabat semuanya. Ini bisa dinikmati para sahabat itu atau para karyawan yang masih harus bekerja karena Sabtu liburnya nanti ya. Tidak setiap hari Sabtu libur. Baik sama sekalian, akhir pekan yang indah ini dengan diisi dengan hati yang bersih, tanpa keraguan, dan juga akhir pekan ini adalah berkat ya. Terima kasih untuk segala sahabat itus yang sudah bergabung bersama itusnya. Akhir pekan yang menyenangkan, melepaskan kegelisahan dan juga kekhawatiran, sehingga kita bisa bebas menikmati makan siang bersama dengan keluarga. Ya, dalam info Etalase tentunya menyajikan informasi, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, ataupun informasi yang lainnya. Sahabat bisa simak setiap hari dari pukul 12 hingga pukul 13.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, kembali lagi beberapa informasi untuk Anda setiap siang dalam Info Etalase. Senang sekali bila sahabat itu bisa membagikan informasi ini kepada sahabat itu yang lainnya. Nah, besok hari Minggu, sahabat-sahabat bisa mengikuti ibadah di gereja

masing-masing. Tapi tentunya bagi sahabat-sahabat itu yang tidak bisa beribadah di gereja karena tugas ataupun kegiatan lainnya atau dalam kondisi lemah tubuh, sahabat bisa bergabung bersama Itusnya. Ya, besok ibadah on air yang disiarkan radio itu setiap hari Minggu. Pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Oke, sahabat semuanya, untuk sahabat-sahabat itu yang membutuhkan tempat untuk promo, bisa bersama dengan Itusnya ya, baik itu dalam program Etalase maupun program-program yang lainnya. Silahkan bisa hubungi di 081-745-0596. Ya, sahabat sekalian, silahkan sahabat Itus bisa catat untuk pembelian minyak mor yang tersedia di Radio Itus, baik itu minyak mor atau minyak Wong Fai Fung, demikian juga BioL, tersedia semuanya di Radio Itus. Silakan bisa datang besok hari Senin ya, karena hari Sabtu pukul 12 sudah tutup. Besok bisa datang di hari Senin pada pukul 8 hingga sore hari. Ya, sahabat semuanya, silakan bisa dicatat atau bisa WhatsApp terlebih dahulu ya di 081-745-0596. Baik, sahabat semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya dan juga dukungan buat sahabat-sahabat Itus yang sudah mendukung untuk pelayanan radio siaran Itus.

Ya, kembali lagi menemani sahabat semuanya di akhir pekan bersama dengan keluarga. Selamat mempersiapkan makan siang, juga kebersamaan di hari Minggu. Besok sahabat beribadah di gereja masing-masing. Dan juga malamnya mungkin sahabat juga akan mengikuti malam tirakatan bersama dengan keluarga dan teman-teman di lingkungan rumah tangga. Dan paginya 17 Agustus sahabat-sahabat akan memperingati hari kemerdekaan ke-81 Indonesia ya. Selamat beraktivitas, selamat kembali menikmati akhir pekan dan juga bersiap-siap untuk memperingati kemerdekaan RI. Selamat siang, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Bang, jangan, ada meter jatuh, Bang.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita terus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
3: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang. Ya, di mana program ini ya sekarang Cintian Sinciliu Itian Tesantian. Namun buat sahabat itu siang akan mendengarkan program Happy Oriental Time ada di hari Kamis dan Sabtu ya. Sinjise He Sinciliu Itian Tesantian jam 1 sampai jam 3. Buat sahabat ya masih di program yang luar biasa buat kita semuanya. Buat sahabat itu sih sebelum kita berbincang-bincang, sebelum kita benho-benho, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir. Buat sahabat itu sebuah lagu anugerah cinta atau kado cinta yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kepala Sekuang ya. Tentu saja senang banget buat sahabat itu ya bisa bergabung di program ini ya. Ting Chung Peng Yomen, Yo Fang Song Wen Ho ya, buat sahabat-sahabat itu yang mau kirim-kirim salam boleh ya, silakan untuk telepon ataupun chat ya, untuk telepon di 0248-3611 atau WhatsApp 0817450596 ya. Telepon Ta Ten Hua Tao Ling O Se Pak Sanjo San Yu Yo Yo Wat Asin Si Ling Pak Yo Ci Se Uling U Chu Liu ya, silakan buat sahabat itu ya. Baik, buat sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini ya, saya juga salam-salam ya, saya juga akan menyapa sahabat-sahabatku ya. Luar biasa di siang hari ini, senang banget ya. Udara begitu panas ya, tapi hati kita tetap sejuk, hati kita tetap damai. Apalagi tadi udah mendengarkan lagu I Tell You ya, kado cinta atau hadiah yang istimewa. Baik, saya akan menyapa Pak Gatot, apa kabarnya? Pak Catur, hai. Bapak Lim Yudi Setiawan, halo. Buat Ibu Indah Wahyu, apa kabar? Buat Pak Joko Hidayat, buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika. Dan juga buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Yustina, buat sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso. Ya, senang banget ya, saya juga senang menyapa buat sahabat-sahabatku yang luar biasa. Dan juga buat Ibu Lani di Rejo Sari Gumo, apa kabar? Buat Ibu Ruth, ya halo. Buat Pak Lastio di Tegal Sari, apa kabarnya? Suka cita terus ya, ramai jualannya. Dan juga buat Ibu Hadi Pranot Prasetyo ya di Trengguli, halo. Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden. Dan juga buat keluarga Legowo, apa kabar? Buat Ibu Sukma dan juga sahabat Aryo Seto, halo. Juga sahabat Naomi Sinta Pasila. Juga untuk Ibu Sri Halingsih di Tanah Mas, halo, apa kabar? Ya, Tanah Mas gimana Ibu, panas ataupun sejuk saat ini? Mungkin sama ya, panas ya, di itu juga panas sekali ya. Kalau kita tadi dari luar masuk tuh rasanya panas sekali. Tapi yang jelas hati kita harus damai, hati kita harus selalu memuji Tuhan, biar kasih Tuhan itu luar biasa ya. Karena tiap pagi sahabat-sahabat itu luar biasa meminta Tuhan tuh hadir di hati ya, supaya ada kasih, ada cinta, ada kebahagiaan yang luar biasa. Baik, sampai itu sebelum berbincang-bincang kembali atau salam-salam, kita akan dengarkan satu lagu yang mengatakan tentang hidup ini adalah kesempatan, di mana kesempatan itu harus dijaga sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita melukai orang lain, tetapi yang ada menyukakan atau mendoakan yang terbaik buat orang lain supaya diberkati, karena Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Jangan mau lah, tetap stay tune 96.5 FM itu sahabat Anda, sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan

Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time untuk Kuala Sekuang ya di siang hari ini. Sekali lagi saya juga senang banget ya di dalam suasana yang indah di hari Sabtu ya. Suasana tentu saja saling support sahabat itu ya, satu dengan yang lain di program Happy Oriental Time. Dan di siang hari ini saya juga salam-salam buat Ibu Eti Cahyaningsih, apa kabarnya? Buat Bapak Bobby Hartono, halo. Dan buat sahabat Agung Wibowo dan juga Ibu Yanti Katarina. Juga buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar? Dan sahabat Ruda Mayanti, halo. Buat sahabat Cindy Febrina dan juga Ibu Tin Indrayani di Plewan, apa kabar? Dan juga buat Ibu Tin buat Ibu Sri Sukirman ya. Dan juga buat Ibu Lani, halo. Buat Ibu Helin Menor di Gubuk Rodedi. Dan juga Bapak Miyono, apa kabar? Sukacita terus ya. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titikus Sumawati dan Ibu Deborah Budi Agung. Dan juga Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Baik sahabatku ya, tadi pujian telah hadir ya, hidup ini ada kesempatan kita teringat untuk melakukan hal-hal yang baik buat kita, buat diri kita dan juga untuk orang lain ya. Tentu saja dengan kita berbuat baik untuk orang lain, pasti diri kita juga sudah melakukan hal yang terbaik. Juga ada lagu Aite Liu ya, yang mengabarkan tentang cinta atau kado cinta yang tulus, yaitu dimana memberikan yang terbaik buat pasangan ya, buat lingkungan atau pasangannya sendiri ya, atau keluarga ya. Juga tadi Chang Fu ya, ini satu partner atau pasangan hidup yang serasi, pasangan hidup yang selalu saling support di dalam kehidupan ya, sampai tua pun ya. Jadi sampai laule ya, tetap cinta dan mereka tetap menganggap yang terbaik adalah pasangannya. Jadi dianggap yang terbaik ya, jadi ada orang lain, tetap yang terbaik adalah pasangannya. Itu menggambarkan bahwa kehidupan itu saling support ya, di mana saling memberikan suasana yang indah, saling memberikan suasana yang penuh dengan damai sejahtera ya, di mana kalau pasangan bisa melakukan hal seperti itu ya awet sampai kapanpun juga ya, pernikahannya awet dan juga umurnya panjang ya, karena jarang terjadi satu permasalahan ya. Orang kalau sering bermasalah biasanya sel-selnya itu mudah rusak ya, karena emosi, karena benci apalagi dengki ya, itu semakin mempermudah sel-sel di tubuh kita rusak ya. Tetapi kalau orang yang damai sejahtera, orang yang penuh sukacita, imunnya tambah bagus, penyakit pada kabur dan tentu saja awet muda ya Pak Titus ya. Baik sahabat-sahabatku yang luar biasa, di siang hari ini ya masih saya sapa buat sahabatku ya, buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabar? Buat sahabat Inawati dan juga buat Ibu Susanto. Juga buat Ibu Novita Dewi Sugito, halo. Buat Ibu Megawati, apa kabar? Buat Bapak Nyuwitono, hai. Ya senang banget ya. Dan doakan tambah laris, yang jahit tambah banyak ya. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Endar. Juga buat Ibu Marfuah, halo Ibu Marfuah. Dan juga buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati, apa kabar? Buat Bapak Edi, buat Ibu Arianti dan Bapak Timotius Jumari. Juga buat Ibu Lantip Esti Ningrum ya, dan juga Bapak Saron Prasetyo dan sahabat Wira Prasetyo dan juga sahabat Mika Handoko. Juga buat Ibu Soh Tan Siang Loan ya, dan juga Bapak Tan Hananta Putra. Baik, sebab itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu tentang bayangan, Paying. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Baik, so itu masih di program Happy Oriental Time Tung Awal Sekuang ya. Dan saja luar biasa ya hari ini. Ya, kita mendengarkan lagu-lagu tadi ya, dari lagu-lagu lama dan juga lagu pujian. Luar biasa membawa damai buat kita semuanya. Dan di sore hari ini saya juga kembali menyapa sahabat-sahabat ya. Buat sahabat Ruth Intan Sari, apa kabar? Buat sahabat Lili Budi Santoso, apa kabarnya? Dan juga buat Ibu Hari Nugroho, halo. Buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, halo juga ya. Dan juga buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, buat Ibu Budi Astono, juga buat Oma Cherly, halo. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chiong Kwe Sin, juga sahabat Ling Junianti, Julianti, Dokter Hadi Kurniawan, apa kabar? Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin, dan juga Bapak Kianto dan sahabat Yufika Devi. Buat Bapak Edi dan Ibu Suprianto, apa kabar? Buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, dan juga Bapak Gunawan Wijaya. Buat Ibu Esterwati Adiwidya dan Bapak Nugroho Cahyo Budi, juga Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Baik sahabatku, tadi lagu tentang ya tentang kasih ya, waktu Tuhan itu luar biasa, waktu Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita semuanya ya. Di mana Tuhan tuh memberikan kita itu tentu saja yang terbaik ya. Kadang kita merasa kenapa begini, kenapa begitu ya, tetapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Juga tadi ada diputarkan lagu I Ching ya, I Ching tentang cinta ya. I Ching, cinta itu memang indah dan itu luar biasa anugerah yang dari Tuhan ya buat kita semuanya. Diberikan perasaan untuk bisa mencintai, diberikan perasaan untuk bisa mengasihi. Ini luar biasa sahabat itu ya. Orang yang bisa mengasihi atau mencintai pasti dia akan damai dalam kehidupannya. Beda kalau orang yang tidak bisa mencintai atau mengasihi, itu akan gundah dan rasanya tersiksa sahabatku ya. Dimana lebih enak kita bisa mengasihi. Kalau orang mengasihi itu pasti dia akan lebih dewasa dalam berpikir dan berperilaku dan juga bertindak. Karena orang yang mengasihi biasanya mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk semuanya. Semuanya dibuat dengan indah. Dan tentu saja orang yang bisa mengasihi itu dewasa sekali sahabat itu ya. Karena jiwa dan pikirannya itu luar biasa. Ya coba sahabat itu juga bisa diingat-ingat. Kalau kita mengasihi orang lain seperti apa bahagianya. Terus kalau pas kita itu jengkel pada orang lain seperti apa tersiksanya kita, ya kan sahabat itu? Jadi bisa dilihat ataupun dirasakan ya. Kalau benci sama orang seperti apa yang Anda rasakan. Kehidupan itu tidak nyaman, kehidupan itu tidak menyenangkan. Tetapi kalau Anda mengasihi, yang ada dalam diri Anda adalah tenang, sukacita, tidur pun nyenyak. Ya, walaupun mungkin orang yang dikasih kadang-kadang mereka tidak membalas dengan kasih juga ya. Tetapi kalau orang yang mengasihi, mereka tidak menuntut balas untuk dikasihi. Karena begitu orang tidak membalas untuk mengasihi, Tuhan yang akan mengasihi kita. Ini luar biasa seperti itu. Jadi kehidupan itu bisa dinikmati dengan kegembiraan dan sukacita, dengan kasih yang tidak ada batasnya ya. Seperti tadi lagu Aiteliu tadi ya, menggambarkan tentang kado cinta. Kado cinta yang luar biasa. Juga tadi Chanfu ya, Chanfu itu juga seperti itu sama. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai sehingga sampai umur berpuluh-puluh tahun pun mereka tetap menjaga kesetiaannya. Memang sih orang kalau yang sudah terbiasa dari kecil ya, terdidik untuk mengasihi, mereka jarang sekali untuk
menyakiti ya siapapun ya. Jadi mereka jarang untuk menyakiti. Yang ada mereka adalah mengasihi. Kasih itu memang anugerah dari Tuhan ya. Jadi kalau Anda bisa mengasihi orang lain, bersyukurlah pada Tuhan karena Anda dianugerahi dengan kasih. Ada loh orang yang memang kehidupannya tuh susah kalau untuk mengasihi atau apalagi memaafkan. Ada juga orang seperti itu. Tapi saya juga enggak tahu, kasihan juga menurut saya ya, kalau orang punya perilaku seperti itu, menurut saya tersiksa seumur hidup. Kalau dia tidak bertobat atau dia tidak merubah kehidupannya, yang ada adalah tersiksa. Ya. Tersiksa lagi, ya kan? Ya, seperti itu Sahabat Titus. Baik Sahabat Titus, kembali lagu-lagu buat Sahabat Titus ya. Di sore hari ini sebuah lagu Cen Cing Cen Ai, masih tentang cinta, cinta itu luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu Sahabat Anda.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Sahabat Ictus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang.

0: yang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, so itu masih di program Happy Oriental Time Tunggu Wala Sekuang ya. Dan di sore hari ini ya, ini ada chat dari Pak Yahya Panggih ya. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya Pak. Saya minta lagu Berkat Anak Cucu, oke. Dan juga salam untuk Pak Ragil, Pak Suparman, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Daniel Ongbun, dan Bapak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Lyokhwa, Bu Syok King, Bu Syok Ing, Bu Deborah Diah, Bu Yunani, Bu Heri S, Bu Marfuah, Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, dan Bu Sukma. Dan sahabat-sahabatku pencinta siaran radio itu, terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Yahya Panggih ya, karena Tuhan begitu luar biasa, Pak Yahya Panggih begitu baik, diberkati Tuhan ya. Baik, ini berikutnya dari Pak Lastio ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria, thank you. Sisye, Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time, minta tolong diputerin lagu Ai Ching Tekuse ya, Ching Tekuse. Baik, salamnya buat Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Erni, dan Maria di Jalan Badak. Bu Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih, Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cinde Dalam, dan Mas Satrio di Warung Degan. Wow, seger nih ya. Dan juga buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cidibura, dan kru Itus, dan pendengar radio Itus dimanapun Anda berada. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezeki. Amin. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Lasda Suratin ya, dengan sukacita untuk memberikan kesenangan buat semua orang yang mendengarkan di radio Itus. Oke, thank you. Dan juga tadi off air dari Pak Agus ya, luar biasa ini. Ya, tadi minta lagunya sama deh dengan lagu yang ada, berarti Berkat Anak Cucu ya. Luar biasa, biar diberkati semua yang mendengarkan di siang atau di sore hari ini ya. Senang banget buat sahabatku ya, dimana kita bisa saling mendengarkan, saling menyapa, dan saling mendoakan. Dan saya juga sapa buat sahabat Trisya Nawit dan Ibu Anna Pinastika, dan juga buat sahabat Firdos Puji, buat sahabat Rodi Harsono, dan sahabat Yus Cahyantoro, dan Ibu Tin Indrayani. Ya, semuanya sukacita, Tuhan selalu berkati kita semuanya. Baik, sampai itu ya di sore hari ini Ragil juga berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh pendengar itu yang mendengarkan, semuanya sehat, semuanya bahagia bersama dengan keluarga, dan semuanya diberkati Tuhan melimpah-limpah untuk rezekinya. Oke, selamat sore dan sampai jumpa di hari Sabtu depan. Tuhan Yesus berkati. Yesus Jufuni. Zai jian, ciayu, ciayu.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanulo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Pencitraan versus Reputasi yang didasarkan pada Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Sahabat pendengar, kendati sama-sama mengundang respons orang banyak, pencitraan sangat berbeda dari reputasi. Perbedaan utamanya terletak pada fokus dan sifatnya. Citra adalah kesan atau gambaran yang ingin diciptakan oleh seseorang mengenai dirinya. Ketika seseorang ingin orang lain memandang dirinya sebagai orang saleh, berbudi baik, dan dermawan, maka ia akan berusaha keras memenuhi gambaran itu. Dalam waktu singkat, orang akan kagum melihat citranya. Sementara reputasi adalah penilaian jangka panjang yang terbentuk di benak publik berdasarkan interaksi secara alami. Pada akhirnya, orang akan mengenal dirinya. Sahabat, Yesus mempunyai reputasi sangat baik. Yesus dikenal oleh penduduk Genesaret sebagai orang yang penuh kuasa dan murah hati. Karena itu, kehadirannya dirindukan. Mereka menyambut kedatangannya dengan sukacita. Mereka berbondong-bondong membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan. Mereka memohon agar diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Ini lebih dari cukup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan iman ini adalah iman yang luar biasa. Di Genesaret, Yesus tidak sedang melakukan pencitraan agar orang mengaguminya. Yesus sedang menyatakan hadirnya kerajaan Allah yang melenyapkan kelemahan dan penderitaan manusia. Lalu bagaimana dengan reputasi kita? Apakah kita dikenal sebagai orang yang turut menghadirkan kasih Allah? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakanlah kepada kami hati yang tulus untuk menolong dan memulihkan orang susah dan terluka. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lambok diolesi minyak morkai toh, Pak?
2: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang 024 8412 508.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Tiktus, kembali kami sampaikan info Warta Mimbar untuk edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 16 Agustus 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto, kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Antonius Yulianto, dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Andreas Teman Loso. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Krisna Kuncara Yuga dari GKT Jajak. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Saudari Eva Celia Otniel STH dan juga disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang. Kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Krisnadi Putra. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jerdi Stefan. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Andreas Sisandi. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. GSJA Antiokhia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Jimmy Lukas. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin masih dilayani oleh Pendeta Jimmy Lukas dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1, nomor 6, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Yeni Sutanto. Sahabat Iktus, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu berikut ini.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Radio Warta Mimbar kembali kami sampaikan untuk ibadah minggu di beberapa gereja di Kota Semarang untuk 16 Agustus 2026. Dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Muda Theodorus David. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya, nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Ibu Foni Rumagit. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda, Blok A12, Jalan Pemuda. Kebaktian pertama pukul 9 pagi. Kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Penatua Gideon Mujianto. GBI Mugas Jalan Mugas Salam 5 nomor 36 Semarang. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dan pukul 5 sore dilayani Saudara Moren. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, Tempat Ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Bapak Teguh Gunarso. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14, 15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14, 15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat muda, senang menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Memuji Kasih Setia Tuhan yang didasarkan pada Mazmur 103 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengaruniakan kehidupan dan kebaikan bagi kami. Biarlah segala yang bernafas memuliakan Engkau ya Tuhan, termasuk kami saat ini yang sedang menantikan kehadiran-Mu di dalam firman-Mu yang hendak kami hayati bersama. Kami percaya firman-Mu dapat membentuk hidup dan membaharui kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jerry Sitzer kehilangan 3 generasi dalam keluarganya secara serentak, ibu, istri, dan putrinya dalam satu kecelakaan tragis. Hal ini membawa duka yang mendalam baginya. Pengalaman kehilangan tersebut membuat ia bergumul dengan perasaan hampa, marah, dan sedih. Namun melalui proses berduka yang panjang dan penuh tantangan, ia menemukan kasih karunia dan pertumbuhan jiwa dalam penderitaan tersebut. Ia menemukan kekuatan dalam penghiburan Tuhan. Ia menulis dalam bukunya yang berjudul A Grace Disguised, How the Soul Grows Through Loss, bahwa Tuhan memberikan penghiburan bukan dengan cara yang ia harapkan, melainkan melalui pengalaman yang memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Di tengah kesulitan terbesar dalam hidupnya, ia menemukan bahwa Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan dan menemukan makna hidup yang baru, meskipun rasa sakit belum sepenuhnya hilang. Pemazmur mengingatkan kita tentang kasih setia Tuhan yang tidak terhingga. Kasih setia Tuhan menyembuhkan luka-luka kita dan memberikan pengampunan serta kehidupan baru dalam setiap kesulitan. Kita dipanggil untuk mengingat kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Kasih-Nya yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan untuk bertahan dan maju. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan sejati, dan dalam kasih-Nya kita menemukan kekuatan untuk hidup. Yud, ketika kesulitan singgah dalam hidup kita, bagaimana respons kita? Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mampu memuji dan mengingat kebaikan-Nya? Yud, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Tuhan, dikala kami mengalami kesulitan, kami sering merasa terpuruk, terluka, sedih, dan gagal. Tolong kami untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan

kami seorang diri dalam keadaan sesulit apapun, bahkan dalam penderitaan. Pimpin kami untuk mengingat betapa Engkau baik dan memuji Engkau dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menolong kami dalam keadaan sulit dan penderitaan yang kami alami. Di dalam Yesus Kristus Allah yang kasih setianya kekal atas kami, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, Zoomer, ketemu lagi ya bareng Febrian di sini yang akan menemani sore hari Zoomer semuanya. Pastinya makin seru dong, apalagi di hari weekend, di hari Sabtu ini ya, yang bakal nemenin Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya, dengan lagu-lagu hits mix ya. Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh banget ya. Untuk Zoomer semua yang mau gabung, kirim salam, request dan sharing boleh banget ya di nomor WA kami di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga ya, kepoin terus Instagram kami di @iktusfm. Oke, kali ini Febri mau nyapa dulu ya Zoomer semua di sore hari ini. Mungkin yang lagi mau prepare kali ya, mau weekend bareng semua spesial, baik bersama sahabat dan juga ya sama pacar ya, sama ngedit di mana gitu. Apalagi di malam minggu ini. Nah, seru-serunya bareng Febri di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda sampai jam setengah 7 malam. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa? Pasti bikin kepo ya. Makanya tetap stay tune terus ya Zoomer semua, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi update dan juga beberapa tips and trick begitu ya, serta kita kayaknya bakal ngasih rekomendasi film ya, box office ataupun film-film yang recommended untuk Zoomer semua menikmati weekend kali ini ya. Sambil menunggu Zoomer untuk bergabung, kali ini kita sudah siapkan satu lagu ya spesial untuk Zoomer semuanya. Semoga semakin memberkati dan juga semakin menambah semarak ya sore hari semua. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

7.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Alama ya, yang dipopulerkan oleh Rizky Febian featuring Adrian Halif. Ya, semakin membuat seru ya di sore hari kita nih Zoomers ya. Nah, kalau ada 9-nya, aduh. Kayaknya aja lagu ini pernah beberapa waktu lalu pernah viral ya di TikTok dan juga beberapa sosmed lainnya. Nah, oke. Kita bakal ngebahas ya di topik kedua kali ini. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi traffic terkini di kota Semarang ya. Spesial nih ya untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya yang mungkin mau pergi kemana, mau jalan atau mau mampir kemana gitu ya. Maksudnya mau weekend gitu ya sama teman-teman atau sama orang tersayang, sama keluarga gitu gak sih? Kita kan harus tahu ya situasi traffic terkini, ada macet apa enggak, di mana gitu kan ya. Oke, seperti biasa kita bakal memberikan informasi ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Kali ini kita mulai ya di ujung barat kota Semarang. Nah, dapat kami informasikan nih kepada Zoomer semua dari pintu masuk tol Krapyak Semarang ya. Ini dari arah Kendal menuju ke kota Semarang ini agak sedikit tersendat nih Zoomers ya. Hati-hati ya. Nah, sedangkan dari jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak ataupun mau ke arah Kendal ini juga terpantau padat merayap. Oke, selanjutnya kita juga bakal memberikan informasi untuk Zoomer semuanya ya. Kali ini di Jalan Jenderal Sudirman ya, tepatnya di Bundaran Madukoro Semarang. Oke, dapat kami informasikan dari arah Banjir Kanal menuju ke Jalan Siliwangi ini terpantau padat merayap. Sedangkan dari Jalan Siliwangi menuju dari Jalan Jenderal Sudirman ya, daerah Siliwangi Semarang menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Oke, untuk Zoomer semuanya, kita pantau dulu ya di area Tugu Muda Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari arah Pemuda nih ya. Mau ke arah Pandanaran ataupun ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah selatan ya, dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke MGR Sugiyo Pranoto juga terpantau ramai lancar nih. Oke, selanjutnya ya Zoomers ya, dapat kami informasikan dari Simpang 5 ya, dari Jalan Pandanaran menuju ke Gajah Mada ataupun ke Jalan Ahmad Yani ini juga terpantau ramai lancar nih. Nah, sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan ataupun ke Jalan Pandanaran juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ujung timur kota Semarang. Nah, untuk Zoomer semuanya dapat kami informasikan dari arah Meranggen ya, dari Panggaron menuju ke kota Semarang ini juga terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah jalan arteri Soekarno-Hatta, Brigjen Sudiarto maupun dari jalan Fatmawati menuju ke arah timur, tepatnya ke arah Meranggen ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ruas tengah di kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan dari flyover Jatingaleh, kota Semarang. Terpantau ya dari CCTV pantosmar.semarangkota.go.id. Di ruas tol Jatingaleh Krapyak terpantau ramai lancar ya di kedua sisi. Sedangkan dari arah Banyumanik menuju ke Gombel Baru dan juga menuju ke Kota Lama, ke Kota Semarang ya, terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah bawah Jalan Tu'u Kumar menuju ke Gombel Baru dan ke arah Banyumanik juga terpantau ramai lancar. Oke, bro and sis, the last but not least ya, kali ini kita memberikan informasi situasi dari ujung selatan kota Semarang nih. Tepatnya di Simpang Sukun Jalan Setiabudi kota Semarang ya, terpantau dari arah Ungaran menuju ke pintu masuk tol Serondo ataupun ke arah kota Semarang nih ya, terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari Jalan Setiabudi menuju ke arah Ungaran juga terpantau ramai lancar.
Nah itu dia ya Sumers ya, beberapa informasi traffic terkini di Kota Semarang disadur langsung ya dari pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi hati-hati terus ya untuk sahabat Iktus dan Sumers semua di jalan, hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, selalu gunakan sabuk pengaman dan helm ya untuk bagi pengendara sepeda motor. Hati-hati di jalan terus ya, jangan lupa berdoa sebelum berjalan ya, begitu ya, karena hati-hati keluarga kita dan orang spesial menunggu di rumah. Baiklah untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang mau gabung untuk request kirim salam ataupun sharing-sharing di sore hari bareng Febren, boleh banget dong ya, Anda langsung gabung aja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow terus Instagram @iktusfm supaya gak ketinggalan info-info dan juga konten yang sangat memberkati. Oke, kita back to song. Stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

95 FM itu sahabat Anda. Asik banget ya lagunya dari Hi-Fi nih. Satu-satunya ya, spesial untuk Zoomer semua di sore hari ini ya. Seperti Zoomer semuanya adalah satu-satunya di hati kami semua ya. So sweet banget ya, pas banget dong malam minggu ini kita so sweet gak sih? Nah, kurang so sweet apalagi ya, kita kali ini akan ngebahas ya beberapa info rekomendasi nih ya, spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Mungkin lagi bingung ya, weekend ini mau kemana ya. Nah, gak ada salahnya dong kita akan memberikan beberapa rekomendasi film bioskop ya, yang tayang di minggu ini kali gak sih ya. Oke, kali ini kita bakal ngasih ya beberapa referensi film ya yang ada di bioskop-bioskop sayangan Anda ya Zoomer semua. Oke, yang pertama kita bakal ngebahas film bagi Zoomer semua yang menyukai film animasi ya. Siapa lagi sih yang enggak kenal atau enggak tahu ya film Minions and Monster ya. Nah, ini bakal nemenin ya mungkin beberapa referensi, begitu referensi yang terbaik. Beberapa juga film animasi ini menghadirkan tiga minions baru nih, ada James, Henry, dan Ed. Ketiganya ini bermimpi untuk menjadi bintang film Hollywood pada era 1920-an nih Zoomers. Dan impian tersebut berubah menjadi mess, begitu, menjadi kacau saat mereka harus membuat film monster tanpa efek visual. Jadi itulah ya beberapa film dari Minions and Monster. Nah, film ini Zoomers ya, disutradarai oleh Pierre Coffin dan juga diproduseri oleh Christopher Meldandri dan Bill Ryan. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas juga ya film kali ini dari film Indonesia ya, hashtag CLBK. CLBK biasanya kan Cinta Lama Bersemi Kembali gak sih ya. Ketawa nih, ini mana nih yang tahu apa ya idiom CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali, itu ketahuan umurnya berapa begitu gak sih. Nah, tapi Zoomers dan juga sahabat itu, CLBK ini adalah Cinta Lama Babak Kedua. Nah, film ini film drama komedi romantis ya, produksi dari MIR Pictures, dan ini mengangkat kisah cinta yang kembali tumbuh di usia senja. Ceritanya menyuguhkan konflik keluarga yang hangat sekaligus menghibur, sehingga lewat hubungan para tokohnya ini, film ini memperlihatkan bahwa kesempatan kedua dalam cinta bisa datang kapan saja. Weis. Nah, film ini dibintangi oleh ada Slamet Rahardjo, Widyawati, dan juga Kiki Narendra, Febri Kiki, begitu ya, dan juga ada Yusuf Mahardika. Wah, ini keren banget ya filmnya, lucu, ada humor dan romantis ya, cocok nih untuk Zoomer semua dan juga sahabat Iktus yang mungkin lagi kayaknya nonton skip dulu ya untuk film-film horor, mungkin film romantis komedi boleh banget ya, film CLBK ini menjadi pilihan Zoomer dan sahabat Iktus semuanya. Oke, selanjutnya kita bakal memberikan informasi juga ya untuk Zoomer semua bagi pecinta film action atau thriller begitu ya. Ini juga ada film The Death of Robin Hood ya, film dari Michael Sarnowski yang dibintangi oleh Hugh Jackman ya. Bagi pencinta film fantasi, The Death Rob of Robin Hood menawarkan interpretasi baru tentang legenda Robin Hood. Nah, kali ini sang pemanah digambarkan juga telah menua serta berusaha untuk menebus dosa masa lalunya nih Zoomers. Dan film ini nuansanya lebih kelam dan membuat film ini terasa berbeda dari adaptasi film Robin Hood sebelumnya. Wah, ini keren banget ya. Nah, ada juga nih beberapa film juga yang kemarin nih baru dirilis ya, yaitu film Moana yang dibintangi oleh aktor laga Dwayne Johnson dan juga Catherine Lagala. Film Moana ini film adventure fantasy begitu ya, diadaptasi dari live action dari film animasi Disney pada tahun 2016 yaitu dengan title Moana. Nah, Moana
yang diperankan oleh Kathleen Lagaya. Ini menjawab panggilan samudra dan juga untuk pertama kalinya berlayar melampaui terumbu karang Pulau Motunui dan bersama beberapa koloninya manusia yang terkenal dan juga Maui yang diperankan oleh Dwayne Johnson dalam perjalanan yang tak terlupakan untuk mengembalikan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, film ini disutradarai oleh Thomas Cale dan juga diproduseri oleh Bill Flynn, Danny Garcia, Hiram Garcia, dan Dwayne Johnson. Wah. Itu dia Zoomers dan Sahabat Iktus, beberapa film rekomendasi ya di akhir pekan ini spesial untuk Zoomers semua. Mau sharing ya, boleh banget untuk Anda Zoomers semua yang mau bergabung, kirim aja ya nomor WA kami ke nomor 081-745-0596. Boleh banget juga untuk Zoomers ataupun Sahabat Iktus yang mau request, kirim salam dan juga sharing bersama Febrian di sore hari ini. Febrian tunggu ya sampai jam 6:30 malam. Jadi stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Alter Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Ah, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pa?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
4: Pah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Mah, Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Terima kasih Anda masih stay tune terus ya di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda. Oke, di segmen keempat ini ya, kita bakal ngebahas beberapa tips and trick ya untuk Zoomer semuanya. Nah, ini baru ingat juga ini hari Sabtu, akhir pekan bareng someone special begitu ya, sama temen atau keluarga. Nah, tapi jangan lupa ya Zoomer semua dan sahabat Iktus, besok hari Minggu adalah hari dimana kita harus pergi beribadah ya, sama keluarga, sama teman-teman semua di gereja ya. Nah, ini nggak boleh dilewatkan ya untuk saat-saat kita beribadah hari Minggu besok nih untuk semuanya. Nah, kali ini Febrian bakal memberikan tips and trick ya biar gak mager ke gereja gitu ya untuk semuanya. Nah, sumber semua bisa mengatasi rasa malas ya ataupun rasa mager begitu dimulai dari langkah kecil tapi pasti nih ya. Pertama, kita bisa juga kok untuk berangkat janjian begitu ya sama temen atau sama sama pacar atau sama keluarga begitu ya. Kalau itu gak usah harus janjian gak sih? Itu kan harus ya kewajiban begitu, dan kita juga harus memilih jadwal yang sesuai dengan kesibukan kita ya. Mungkin bagi semua yang harus ada pekerjaan atau harus tugas ya di hari Minggu, misalnya kayak Febrian yang kadang paginya kerja ke gerejanya sore, atau kerjanya sore berarti ke gerejanya pagi, shifting begitu gak sih ya. Nah, ini juga kita akan mengasih tips ya untuk semuanya supaya gak mager, dan juga tips praktis supaya kita semua lebih semangat ya beribadah ya untuk mengutamakan Tuhan di hidup kita nih Zoomers. Nah, yang pertama, kita bisa kok berangkat ya bareng temen atau bareng sahabat, bareng pacar atau someone special, dan juga dengan keluarga kita ya. Kita buat komitmen atau janjian gitu ya sahabat, untuk kelompok persekutuan berangkat bersama bareng-bareng, karena bisa lebih termotivasi dan juga lebih hangat begitu ya. Dan kita juga bisa kok mencari jadwal ibadah, kita bisa menyesuaikan dengan gereja-gereja kita ya Zoomers ya. Mungkin ada yang gereja pagi atau sore, it's okay, yang penting kita harus beribadah ya, kita harus mengutamakan Tuhan ya, put God first ya. Nah, untuk Zoomers, jangan lupa juga untuk persiapkan ya dari hari Sabtu ya, kita bisa prepare untuk kostum atau pakaian yang rapi, sopan, dan nyaman ya. Kita bisa kok menyiapkan dari hari Sabtu, kemudian prepare dengan lebih baik supaya tidur juga lebih awal, supaya supaya tubuh kita lebih segar dan tidak mudah merasa lelah dan ngantuk di hari Minggunya, supaya kita bisa fokus untuk beribadah ya, untuk belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan begitu ya. Nah, ini fokus pada komunitas dan firman. Juga ingat bahwa kita datang gereja bukan sekedar khotbah ya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kita untuk bersekutu, untuk membangun relasi dengan sesama jemaatnya ya. Jadi kita bukan hanya ke gereja untuk mendengarkan khotbah saja, tapi kita juga saling membangun relasi, kemudian saling bersekutu begitu ya. Misalnya ada pergumulan doa, juga bisa kalau kita minta dengan kasih untuk semua jemaat ya, supaya kita saling menguatkan nih Zoomers. Nah, untuk tips juga, cek jadwal dan lokasi online. Ini bisa ya, bisa untuk semua yang mungkin posisi lagi sakit kah, atau mungkin lagi ada yang nggak bisa ditinggal. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial ya, dari situs web gereja atau bisa dengan radio itu juga ya, kita bisa ibadah streaming di pagi hari dan sore hari. Ini juga bisa menjadi salah satu manfaatkan ya media sosial untuk tetap beribadah, tetap tetap firm dan juga gak ketinggalan ya untuk beribadah. Jadi kita bisa menggunakan media sosial kita nih Zoomers. Oke, gak kerasa ya, selama 1 jam 30 menit Febrian sudah menemani Zoomer semuanya dan sahabat Iktus ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda dari
jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ya. Jangan lewatkan ya untuk program acara Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika request yang belum diputar atau kirim-kirim salam yang belum dibacain begitu ya. Oke, sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Dunia modern adalah dunia di mana manusia tergila-gila, bahkan keranjingan akan berita. Coba sudah perhatikan hari-hari ini radio-radio berita, wah menjamur sekali seperti musim hujan begitu ya kan. Lalu juga televisi-televisi berlomba-lomba punya berita ya kan. Bahkan orang hari-hari ini tergila-gila lihat internet untuk mencari berita yang lebih hangat lagi. Rasanya TV masih belum hangat, rasanya radio belum cukup, rasanya koran agak sedikit mulai basi beritanya. Tapi kalau internet lebih cepat lagi dia terima, ya kan? Bahkan juga berita-berita yang informal, misalnya lewat percakapan-percakapan dengan teman, lewat membahas-membahas bersama dengan kelompok-kelompoknya, ya kan? Nah, hanya kita perhatikan betul dunia sekarang tergila-gila manusia akan berita. Kerajingan banget akan berita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita mau jujur, berita-berita sekarang yang pertama penuhnya hanya dengan berita-berita kejahatan, perampokan, pembunuhan, kejahatan-kejahatan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Manusia dapat berita, bukan lebih sejahtera hatinya, bukan lebih tenang hatinya, tapi yang terjadi justru hatinya lebih tertekan. Kenapa? Yang dia dengar cuma berita-berita kejahatan, sehingga akhirnya dia pikir, aduh dunia ini udah jahat bener ya, sehingga hidupnya selalu dalam ketakutan, hidupnya selalu dalam kekhawatiran. Jangan-jangan saya dirampok nanti, aduh jangan-jangan saya dibunuh, jangan-jangan saya disantet, jangan-jangan waduh ini ada serangan-serangan kuasa kegelapan, jangan-jangan saya dihipnotis, ya kan. Lihat sehingga yang ada pikiran cuma kejahatan-kejahatan. Terima telepon, aduh jangan-jangan nanti penipu. Terima SMS, oh jangan-jangan ini dari penipu, ya kan. Jadi ini dia telah dipengaruhi oleh berita-berita dunia yang penuh dengan kejahatan. Ada yang kedua, yaitu berita-berita sekarang penuh dengan malapetaka, mara bahaya, ya kan. Gempa bumi di mana, angin ribut di mana, badai di mana, ada saja malapetaka, mara bahaya. Makanya Alkitab bilang bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan, sehingga tulah tidak akan mendekat kepada kita dan malapetaka tidak akan menimpa kemah kita. Berarti jelas berita firman Tuhan, berita bahwa kita diberi kemenangan, kepastian, kekuatan, damai, sejahtera dan mujizat. Haleluya. Jadi berita dunia kejahatan, malapetaka, mara bahaya, lalu penyelewengan dan perceraian, lihat persoalan-persoalan rumah tangga, itu menjadi berita hari-hari ini, di mana suami menyeleweng, di mana istri tidak setia, di mana akhirnya anak-anak hidupnya kacau, ya kan? Lalu di mana perceraian mulai terjadi. Karena itu berita-berita dunia hari-hari ini, orang senang dengan berita, udah tahu belum? Sini kan bercerai, wah sini kan nyeleweng. Oh iya, oh dia itu kayaknya orang baik ya, kan dia kan aktivis gereja, segala macam. Pokoknya intinya cuma sederhana, berita dunia sekarang penuh dengan penyelewengan, perceraian, dan juga masalah-masalah persoalan hidup yang makin lama makin tinggi. Persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan bangsa dan negara, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan pribadi. Nah, orang senang hari-hari dengar berita-berita seperti ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak dengar berita dari sorga, apa berita dari sorga itu? Bahwa Yesus mengasihi kita. Apa berita dari sorga itu? Bahwa kalau kita bertobat dosa kita diampuni. Apa berita dari sorga itu? Bahwa Kristus menyertai kita sampai kesudahan alam. Apa berita dari sorga itu? Bahwa kita gak akan turun tapi kita akan naik. kita tidak akan menjadi ekor, kita akan senantiasa dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang mengabarkan berita damai sejahtera. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita punya tugas yang spesial, yaitu mengabarkan berita damai sejahtera di tengah dunia yang beritanya penuh dengan ketakutan, beritanya penuh dengan ketidakpastian, beritanya penuh dengan hal-hal yang mengecewakan. Tetapi Tuhan mau hidup setiap kita membawa terang, menyatakan kasih, mengabarkan berita damai sejahtera. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang yang mengabarkan berita damai sejahtera, kita mau sama-sama lihat Nahum pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang kau. Ia telah dilenyapkan engkau sama sekali. Alkitab menggambarkan ketika dunia sedang alam tekanan, ketika orang percaya sedang terhimpit, ketika Yehuda sedang alam masa-masa yang sukar ini, Alkitab dengan tegas berkata, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya tidak pernah perlu panik di tengah situasi apapun. Mungkin saudara berkata, aduh, tapi pendeta rumah tangga saya udah gak ada berita damai sejahtera lagi. Aduh, pendeta masa muda saya udah gak ada berita damai sejahtera lagi. Aduh, pendeta karena ekonomi saya sudah tidak ada lagi berita damai sejahtera. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau tekankan bahwa orang percaya harus tetap mendengar berita tentang damai sejahtera, sehingga orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat tetap mengabarkan berita damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini? Yang pertama, melalui semangat dan sukacita kita. Melalui semangat dan sukacita kita. Oh, suami-suami, ingatlah bahwa istrimu cukup lelah di kantor. Suami-suami, ingatlah istrimu cukup banyak bebannya dengan anak-anak, dengan banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, bagaimana kita membawa berita damai sejahtera, bukan hanya sekedar bilang I love you, walaupun itu penting seringkali, tetapi juga perlu ada semangat, perlu ada sukacita. Tapi kalau suami pulang sudah gak ada semangat, gak ada sukacita, istri juga sama menyambut suami tidak ada semangat, tidak ada sukacita, maka apa yang terjadi di rumah itu? Tidak ada damai sejahtera. Istri langsung berkata, Papa, kalau pulang aja wajahnya langsung gak enak. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Rumah udah jadi neraka buat kamu. Begitu juga suami. Suami lihat istrinya, aduh, setiap kali gak ada semangat, gak ada sukacita, cuma ada keluhan, cuma ada tuntutan, cuma ada omelan, cuma ada amarah. Sampai suami bilang, ya ampun, ini manusia kok gak ada syukurnya sama sekali. Istri saya ini kok gak ada gitu semangat dan sukacitanya. Baru nanti kalau kumpul sama teman-temannya baru kelihatan semangat dan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera melalui semangat dan sukacitanya. Karena kalau engkau bersemangat, kau bersukacita, maka itulah berita damai sejahtera, itulah berita kekuatan buat orang lain. Karena orang senang melihat orang-orang bersemangat, orang senang melihat orang-orang bersukacita. Orang-orang muda, ayo semangat, ayo sukacita. Bukan karena kita gak punya masalah, tapi kita punya Tuhan yang menjamin bahwa setiap masalah kita dapat Tuhan ubahkan untuk menjadi mahkota kemenangan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera, yaitu melalui pelayanannya dan pengorbanannya. Yesus dengan tegas berkata, barang siapa menjadi pemimpin, ia harus menjadi pelayan. Berarti suami kalau menjadi kepala dalam keluarga, dia harus menjadi pelayan yang baik buat istri dan anak-anaknya. Istri kalau dia ingin dihormati dalam keluarga, maka dia harus melayani suaminya dengan baik. Dia melayani anak-anaknya, dia berkorban, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik, kata Alkitab, akan memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang melayani, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang mau berkorban di dalam kehidupan ini akan menjadi orang-orang yang membawa berita damai. Orang udah jengkel, tapi lihat dia, waduh, orangnya itu sabar banget ya, orangnya itu melayani, orangnya itu berkorban. Wah, hidup ini akan penuh dengan mujizat jika sikap kita gitu. Ingat ya, orang percaya harus tetap mengabarkan berita damai sejahtera, yang pertama melalui semangat dan sukacitanya, yang kedua melalui pelayanannya dan pengorbanannya, gak jadi orang yang egois tapi orang yang siap berkorban, lalu yang ketiga melalui dorongan firman Tuhan dan kata-kata kekuatan. Artinya apa? Kita dengan membagikan firman, dengan kata-kata kekuatan, kita beri nasihat, kita berikan dorongan, kita berikan kekuatan, kita ingatkan kembali akan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya katakan, bahwa kita membawa damai sejahtera. Tapi kalau kita cuma bisa maki orang, kita cuma bisa panas-panasin orang, oh gitu, kamu emang gak tahu kan dia dulu begini-begini, oh, kita mulai panas-panasin orang. Saudara-saudara, Alkitab bilang berbagi orang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Berarti kalau kita gak bawa damai, kita anak iblis. Saudara, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita membawa damai lewat semangat dan sukacita kita, lewat pelayanan dan pengorbanan kita, lewat dorongan-dorongan firman dan kata-kata kekuatan yang kita sampaikan, dan yang keempat, melalui doa. Doa kita, doa orang benar, besar kuasanya. Waktu kita mendoakan rumah tangga kita, harus terjadi sesuatu. Waktu kita mendoakan masa muda kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Waktu kita mendoakan orang yang sedang putus asa, orang yang sedang jatuh dalam dosa, kita doakan terus. Saya terlalu percaya doa orang benar, besar kuasanya. Karena itu kita harus mengabarkan berita damai sejahtera lewat semangat dan sukacita kita. Dimanapun kita ada, kita harus bersemangat dan bersukacita. Lalu yang kedua, lewat pelayanan dan pengorbanan. Artinya kita jangan jadi orang yang egois, berani melayani, berani berkorban. Lalu juga mari kita dorong melalui firman Tuhan, kata-kata kekuatan, dan kita doa dan doa akan mengerjakan mujizat buat hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, saya berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, Bapa berdoakan di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga mujizat boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, sehingga jalan kami makin hari makin terus berkenan kepada Tuhan. Khususnya kami mau menjadi orang percaya mengabarkan damai sejahtera dimanapun kami berada, lewat semangat dan sukacita kami, lewat pelayanan dan pengorbanan kami, lewat dorongan-dorongan firman dan kata-kata kekuatan, serta lewat doa-doa kami, karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus satu-satunya penolong kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glo

0: adil dan beradab.
1: Ketiga, bersama.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Dan berkat Tuhan bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: kopi ku ndi kopi ku.
1: Lah kok sing ditekon ke kopi
0: to, Pak? Yo ngene iki ra yo karo ngopi nak iki. Lho,
1: ta wis siap wis ket mau ra wis nang kono to
0: kopine. Semblenget saiki.
1: Lah wong ditinggal obyek pae mau ning jowo kono. Nunggone bocah padha lomba.
0: Piye to, ramene kaya ngono kuwi. Nek ora metu iki kebangetan. Ndelenge.
1: Lan awake dhewe dadi melu seneng ngono to.
0: Ha iya.
1: Guyu cekakakan wah.
0: Aku ndek wingi ditekoni. Wingi nane lah sing tekon iku Mas Raden. Tekon ndek cilikane Pak. Dia niki dolanan lombane apa? Lombane apa ora ana lomba. Lomba niki lomba lari.
1: Lari?
0: Hah, ya memang lari. Sing kuat tok. Aku wae urung kuat biyen sik cilik.
1: Lah.
0: Ora ana nek 17an iku ya baru pacara ya dolan. Nek bocah saiki kan beda. Baru pacara nampa hadiah. Hadiah lomba. Dadi sak durunge tanggal 17 kuwi
1: seruame.
0: Kaya ngene iki sesuk kuwi dina Jumat iki kan berarti hari terakhir sebelum upacara. Kuwi iki mesti lomba-lomba macam-macam. Nah, iki mau wis bocah-bocah wis do. Pak, besok pinjam ini boleh. Besok pinjam ini boleh. Mbok sekali waktu kamu kalau menyelenggarakan itu berusaha sendiri. Ya ini Pak usaha, Pak. Nah, ayo.
1: Anak usahanya gimana?
0: Iya, tapi lumayan loh. Mereka itu ya, murid-muridku itu Bu. Yen milih mesti dibalik ke nonggur nih.
1: Dah apa orang jaluk di
0: Senen nih. Orang kan ono sing wis bar yo. Kamu yang kembalikan, kamu yang kembalikan tadi.
1: Turuturan.
0: Tamong kau yo. Meeting gue bareng-bareng.
1: Ayo menunggu kayak karek piye sarane oleh ngajari bocah-bocah.
0: Nah, saya ngajari mesti Pak Gideon.
1: Nah, yo. Iku mau balik meneh. Balik meneh meneh gue ngarep bae. Sen rasane iki lho Pak. Awake dhewe kira wis tuwa to hitungane. Ha ning barengan kumpul karo bocah-bocah kaya ngono kuwi rasane
0: wis lali.
1: Lali nek awake dhewe wis tuwa.
0: Tapi nek aku memang ora rumangsa tuwa.
1: Pak melu ah wis jan.
0: Aku ora rumangsa tuwa.
1: Ora rumangsa tuwa.
0: Lah kaya 32.
1: Lah ngono kuwi mau. Ono sing apa nganti tiba barang ngono kuwi. Ya yo nek tibane mung gur tiba yo bunda sithik ora apa-apa. Angger aja sing nganti
0: sampe
1: ke apa piye ngono kuwi.
0: Faktur. Nek sampe patah kan yo repot.
1: Bani yo ono lho Pak ono kuwi.
0: Ono. Ono.
1: Wis anu kangelan kesel malah dadak lara. Iya kan? Heeh. Neng yo kuwi mau ngger diomong. Biyen kan pahlawannya malah nganti mati.
0: Oh bener kuwi.
1: Lah iki wong tiba ngono wae.
0: Ora usah nangis. Ya ya entuk nangis ora usah getun ngono. Terus jur kok taun ngarep.
1: Ora melu.
0: Ora melu. Aku semoh nek dikon ngene nek. Ana Bu, akeh ngono kuwi. Nek nanggone nanggone artine dhewe gak ana ngono.
1: Ora ana. Aneng yo ibu yo tau biyen iki ning nanti kayak lali ya mbok menawa ning kampung biyen cilikan kuwi yo ngono ana lomba voli to pertandingan voli ya iki nek melu tenanan emong pancen seneng voli kan yo kadang tiba bareng ya tiba sampai ke seleo rek yo rekoso to ha bar kuwi kan loro ya lorone suwe lagi
0: didukani didukani karo bapak
1: nek kan nek ngono kuwi kan terus dadine wah rasa melu meneh sok nek ngono kuwi karepe iki yo ora tipu, ini tipu piye?
0: Tipu iku ora ya ora sengaja. Nek ngono kuwi tok iki tugasku Bu. Dadi menteri penerangan. Menjelaskan. No, ngono kuwi iki ora mung nang nggone sekolahan tok Bu. Nang nggone kampung ya nang nggon dinti nang dinti wis tetep ana ngono kuwi. Malah pas ngono kuwi mbiyen pas penataran ngono kuwi tok Bu. Kuwi ana sing priayi wis sepuh. Tetap melu penataran. Terus ono penataran itu kan lintas alam. Melu Bu.
1: Kesel.
0: Orang kuat ini pas gondalan munggah wis tekan tengah-tengah. mudun ora kuat, munggah ora kuat, ora iku dalane kan jalan setapak.
1: Ora ono iso.
0: Heeh. Ya tapi iku perjuangan ya emang.
1: Tapi ya nek ngono kuwi memang kudune ngukur awak to, Pak. Nek kira-kira mancen ora kuat to ora kulino ngono iki kan ya kudune tahu diri ngono lho maksude. Ora kok ngoyo.
0: Ngono kuwi bahasa ngono kuwi aku wis wis sering krungu aku bahasa ngono kuwi.
1: Lah terus bener piye?
0: Ya ora iso to, Bu. Wong sadurunge mangkat iku
1: sehat.
0: Sehate ra karowan ya guyu-guyu bergembira ria. Ya ora ana riwayat lara jantung. Ora ana riwayat lara paru-paru. Ujug-ujug ora kuat apa pucete kaya ngono kuwi. Akhire di turono nang gone tegalan ngono kuwi to. Sikile dunggahke karo di tangane di anu digawe nafas buatan ngono kuwi. Sampai ana nek setengah jam mandek kelompokku. Nah, terus njur. Begitu wis sadar, gimana? Dipapah ya? Ya. Iya, lho ngono kuwi nek wong cilik to, Bu. Kuwadene ra karon bobote iki 100 luwih to, Bu.
1: Mergo kuwi.
0: Oh iya, lah ya kuwi.
1: Apa ta?
0: Terus wis tekan, wis meh tekan dhuwur iki ana sing nulungi. Njupuk kursi, go kursi diwene palang karepe arep ditumpak ngono malah wong e guyu dadi lan marine.
1: Nah, berarti berarti yang gembira obat tenan.
0: Berarti yang gembira adalah obat tenan lho. Ya. Ya, nek yen kaya saiki iki yen ana lomba terus njur tiba lecet kesleo kuwi iki perkara sing lumrah. Lumrah. Nah, ning mengko dirembuk meneh. Iki sak neruske ngombe kopi karo gedang goreng
1: itu. Iya, Pak, yo.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Aku kejane yo kesel lho, Pak. Heeh. Ha ning mergo melu guyu ki mau yo kesele rada ilang.
1: Melane kuwi wis to, Bu. Wis bener pokoke hati yang gembira adalah obat yang mujarab.
0: Heeh. Kesel wis dadi ilang.
1: Kesel dadi ilang.
0: Gemes jengkel dadi
1: mari.
0: Mari.
1: Terus nek ana lomba pitulasan ini iki. Ada orang-orang tertentu sih maunya orang akrab dadi akrab. Apa mulane kan kudune iki dicampur ngono satu dengan yang lain.
0: Iki dadi ajang apa ya perekat ya, Pak.
1: Nah,
0: ya
1: kan? Perekat.
0: Ajang perekat. Yo kaya iki mau ibu itu kan yo ora pati kenal karo ibu-ibu sing ora tau ketemu. Njur bareng ngono ana sing ngono. Bu latihan panembromo. Lah panembromo kira angel to.
1: Heeh.
0: Ora anger wong iso, ora anger wong gelem. Sing tak kira gelem yo ternyata ora iso. Ngomongnya piye? Wah. Nek nyanyi nganggo gamelan ngono kuwi. Aku mending angkat tangan wae wis. Ngono. Nah, terus ketemu karo ibu-ibu sing ora tau kenal rawuh ternyata kepengin latihan. Terus jadi kenal. Aku jenenge mengeratkan
1: lintas RT lintas RW.
0: Iya, lintas RT lintas RW. Kira dadi seneng ngono lho tambah sedulur, tambah kenalan. Nah, aku mau nek sing pemene nek lomba. Lomba kan mesti cedhek. Gelem ora gelem nek umpama koyo tarik tambang ngono to, Pak. Lah ya mesti cedhek to. Iso sikut-sikutan. Iki dadi seneng banget memang. Ya kuwi perekat persaudaraan perekat persaudaraan lur apa meneh ya, Pak?
1: Yo terutama kuwi mempererat persaudaraan.
0: Dadi sing ora kenal dadi kenal kuwi dadi apik.
1: Terus sing jodhaan dadi wawuh.
0: Ora ono sing jodhaan.
1: Ora ono sing jodhaan.
0: Wis ora usum, Pak.
1: Lho Bu, panumbromo kuwi apa ora penyakit kulit duwe to?
0: Alah kuwi panu kuwi. Panem.
1: Panem.
0: Bromo.
1: Kuwi tegese apa?
0: Panem Bromo kuwi ya nyanyi bareng nganggo basa Jawa diiringi gamelan nek kaya kurung ngono kuwi.
1: Oh, paduan suara Jawa.
0: Paduan suara Jawa.
1: Lagu Jawa.
0: Kuwi lah biasane kuwi kanggone kuwi ning penyambutan
1: tamu.
0: Pembukaan. Oh.

0: lek kuwi kok yo cukup-cukup do nyuwun-nyuwunno bisa. Ora apa-apa.
1: Ngono kuwi kudune wong wedok-wedok.
0: Yo ora mesti.
1: Oh, lah aku kok ora dijak aku.
0: Ya gelem.
1: Aku. Dak ganteng dhewe aku.
0: Engko ndadak kangelanku lho dandane.
1: Oh, ditandani.
0: Nganggo blangkon apa kersa jenengan?
1: Oh, aku nganggo blangkon yo tetep wasis lah.
0: Blangkon tok ngono. Eh, yo. Kuwi maneka warna nek lombane kuwi wis wis ngono kuwi. Terus njur ngisi acara. Ya kuwi mau termasuk salah sijine. Kanggo ngisi acara ben ora kaya mung biasane ngene iki ana acara liya sing sing anyar, sing ora tau dirungokke. Okay. Cah nom-nom iki ora mudeng gitu.
1: Iya. Lah balik meneh nanggone lomba monggo. Lomba-lomba sing dianake kuwi rak karo Pak RT iki selalu nguping yen ana sing rada minor ngono ku. Ana sing mesti nang dindi iki ana sing ngomong nek lomba kok ngono kuwi wae. Lomba kok mangan kerupuk iki yo hikmahe apa? Lomba kok lari kelereng iki hikmahe apa? Jadi kudune Pak RT iki memberi penjelasan pada warga yang seperti itu. Iya, penjelasan. Ya, jadi semua lomba yang diadakan kuwi, kabeh lomba sing dianakke kuwi, kuwi ora ana sing tujuane negatif. Kabeh tujuane apik. Tujuannya positif. Mulane
0: kok ora ngerti, Pak.
1: Karena ketidaktahuan toh. Ane nek ora ngerti ya kudune tekon, ora langsung menilai negatif. Lomba kok bentak ono lari kelereng, makan kerupuk. Lah bareng ono mangan kerupuk sing di kerupuke dicantolke nganggo biting ngono kuwi, kaya pancing ngono kuwi. Wong tuwa-tuwa kok gudulanan. Lah terus lomba niki kowe iki arep usul lomba apa ngono kudune kan ngono. Nah, mulane supaya ngono.
0: Wis dadi panitia wae ngono.
1: Nah, kuwi wingi ana sing ngono, Bu. Dadi aku iki rak dadi ketua panitia pitulasan kelurahan. Ana salah satu keputusanku itu yang sebenarnya menguntungkan semuanya. Mergo lombane itu memenuhi syarat ini dan itu sudah melalui melalui pembicaraan wis dirembuk tenanan. Nah, iki sik ngene. Oh, biasane ora ngono lomba ne kok. Apa syaraté ora ngono wis saiki digawe ngono piye? Biasane kan tahun wingi. Iki saiki tahun saiki. Wah, wis ribut meneh, Bu. Wis ribut jeng ngene-ngene. Nah, terus karepe jenengan piye? Ya dibalekke kaya tahun wingi. Nek dibalik ke tahun wingi jenengan gelem dadi yurine mubeng nang 40 RT. Yo rak gelem aku mah. Rak iso. Nek ra iso ya wis manut aturan wae. Wong gawe manut kepenak kok. Kok napa dadak ana acara kaya ngono ning ngendikan. Nah, terus akhirnya yo aku sing ngalah. Ya wis ngene. Usulmu tak tompo tapi sok tahun ngarep jenengan sing dadi ketua panitia ya. Kudu gelem. Ya mah nek mah ya usulmu rak tak tompo. Mung soalé sak kelurahan sing usul ngene iki mung jenengan tok. Ya wis dadine. Ya dadine saiki ayo. Neruske neruske ngopi iki lho.
0: Lek kopine sik to, Pak.
1: Isih. Aku lek ngombe sithik-sithik ben awet.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Yes, Pak.
1: Iya.
0: Kopi ini wis entek.
1: Kopi ini entek.
2: Wis sithik.
0: Sithik yang gugong.
1: Gugong. Nah, kuwi mau Bu. Jadi ora popo usul. Nah, ini nek 99% iki setuju, mung 1% sing ora setuju ya tulung sing 1% apa sing 5% kuwi ya kudune ikuti yang lain.
0: Kuwi kadang kuwi lho, Pak. Senajan kuwi iki wis ana aturan kaya ngono ya. Nek sing jenenge rembugan. Kuwi nek sing swara akeh wis setuju ki yen ya wis to. Kudune sing sithik ki ya manut. Ha ning ngono kuwi ya manut ning kono ning kuning mburi. Wah. Oleh ngomong sampe wis bar acarane sampe wis setahun ngono jek dirembug ki, Pak.
1: Ngerti reaksine ketua panitiane. Si Pak Gideon kuwi. Dijarke Bu ngono kuwi.
0: Ya dijarke lah.
1: Karep-karepmu.
0: Ora dijarke kepiye maksud ya arti.
1: Nek nek ngono kuwi ngrumati wong siji ngene kuwi rak ya terus iso mengorbankan liyane to.
0: Yo pokoke intine nek pengen aman yo dadi ketua panitia kuwi kudu ndadek dapleks sithik. Wis dijarke. Lah nek dipikir iso kurung kok.
1: Tapi ngene lho Bu. Ngene kuwi yen aku ngono kuwi dalam situasi kaya ngono kuwi. Saya harus pegang kendali. Dia harus saya bawa masuk ke kelompok. Mulane kan terus tak cedhaki, tak jak omong. Mbok aku direwangi. Rewangi apa? Ya rewangi anu to dadi yuri apa nggon perlengkapan kae butuh ngene. Aku isane perlengkapan. Wah matur nuwun. Jadi orang hilang. Jadi ini orang tak tompo usule, mergo selenjo dhewe liyane orang masalah. Nanging orang ucul, orang hilang. Jadi saya tetap dimenangkan. Nah ini kan aku ini orang iso karepku dhewe ya, tuntunane Gusti sing maringi kekuatan ngono kuwi.
0: Iya Pak, mulai bersyukur awake dhewe iki duwe Gusti sing paling ngerti. Apa sing dibutuhke awake dhewe iki? Butuh penghiburan yo diparingi. Nek awake dhewe iki kegelan akeh ah rasane koyo ngono kuwi mau Bapak.
1: Iya.
0: Kan yo diparingi
1: butuh
0: ya,
1: pembelaan ya, di diberi hikmat untuk.
0: Iya, untuk iso ngrasake apa oh rasa dirasake, rasa dipikir.
1: Ter yo ora usah lara ati.
0: Lara ati malah mentak. Engko nek kuru aku malah bingung.
1: guru bojoku sing ndi ngono ya. Bojoku nang ndi yo? Ora ana jebule malah kuru. Kayak ngono kok dipikir. Ya tetap dipikir, Bu. Itu juga bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang ketua, seorang pemimpin. Untuk bisa ngayomi semua yang dipimpin,
0: iya.
1: Untuk bisa merangkul semuanya, walaupun kita semua tahu awake dhewe ngerti kabeh, sing jenenge keputusan itu tidak mungkin memuaskan semua pihak.
0: Kuwi kadang ngono kuwi yo, ana sing yo kuwi mau terus, sing ora puas kuwi mau, sing rembug sampai rong tahun iso rembug kuwi.
1: Iya kuwi, nek aku ngono kuwi. Tak anggap yang penting hubungan tetap baik. Nah, masalah ngono kuwi selalu ada dimanapun kita ayo. Ada. Nah, mulane saiki ayo monggo para kadang kinasih menawi wonten kegiatan wonten ing RT utawi RW utawi kelurahan monggo dipun sembuyung kados kaya nang RT ini dhewe ya Bu. Kuwi
0: kabeh
1: ingkang sepuh-sepuh menika mboten derek kerja bakti ning derek medal. Derek medal, derek nonggani, derek makem jajal.
0: Yo ngarahke.
1: Yeah. Nek ora ngarahke ya mung guyon-guyon ngono kuwi. Lah ngono kuwi malah seru. Nah, terus bapak iki mergo ketua RT tadi ya ngomongi karo panitiane karo cah nom-nom. Iki anu ya. Bapak-bapak iki wis wareg kerja bakti di isik nom sak umurmu iki. Saiki gentenan ya. Ben di anu nek apa jenenge dirame-rame ke nang kene. Lah nang gone dhewe iki gak umum mok Bu. Yen kerja bakti no sing teko iki nganti 20 selawen.
0: Aku sing ora umum meneh iki ya. wis sing teko sakmono kae. Kok wis pirang-pirang dino. Rumasanku kok seneng banget to karo sing jenenge kerja bakti iki. Tamangka iki kerja bakti iki ya abot lho. Kok ngeten aku. Tak kok yo senenge rak karuan iki lho.
1: Kandhane.
0: Nganti wis arep lombane wis mebar wis. Kerja bakti
1: wis. Jadwale penilaian wis meh rampung isih. Isih iki mau dalan dalan ditutup ngono kuwi. Lho. Dalan ditutup orang mergo lomba tok jebule isih ngecat iki dalan.
0: Orang ngono. Lah kuwi engko penilaian rampung, li ngecat lagi rampung.
1: Ya kuwi istimewa ning gune dhewe. Iku anu lho, Bu. Oh, dadi ya, kameran ya. Apa kameran?
0: Kemerenane
1: anu RT Lio. Dadi RT Lio iki ana sing nek kerja bakti iki malah diupahke. Dipocok.
0: Ora ana wong sing metu ya.
1: Nah, lha piye wong isine iki kepala dinas. Terus juragan iki. Terus guru besar. Iki nek kon kerja bakti itu. Saya belum pulang. Saya ada rapat. Saya ada acara ini itu. Karena ketua RT ini akhirnya apa? Pocok kewe. Ya wis ayo do ngaso.
0: Iki nyusul kerja bakti lo isik lo ya.
1: Oh isik nyusul kerja bakti.
0: Ayo kuwi.
1: Nggih, para kadang kinase angin kita papanggian yang dalu punika kadosipun sampun purno. Kita badhe pinanggih wonten ing wedal candhakipun. Lan kula Gideon
0: kula Ani
1: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
0: Gusti berkahi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 15 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, singkapkanlah keindahan kasih-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi nyanyian pengharapan bagi jiwa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.
0: 2 Korintus 13 ayat 1-10. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua yang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Sebab kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, paradoks pelayanan Paulus lahir dari pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali inti dari pelayanannya, yaitu hidup dalam Kristus yang tersalib. Ia mengakui bahwa dirinya tampak lemah di mata manusia. Namun, justru di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus nyata. Paulus mengatakan bahwa sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Paulus dan semua orang percaya juga dipanggil untuk hidup dalam pola yang sama, yaitu di dalam salib, kelemahan, maupun ditopang kehidupan dalam kuasa Allah. Paulus menghadapi jemaat yang meragukan kerasulannya, yang menilai dirinya berdasarkan penampilan lahiriah dan kekuatan duniawi. Namun, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan kepada Allah yang bekerja melalui kelemahan. Ketika jemaat menyerah dan mengakui keterbatasan, saat itulah kuasa Allah bekerja tanpa hambatan. Bisa jadi sikap rendah hati Paulus membuatnya dianggap lemah atau gagal. Namun ini tidak mengubah sikapnya dalam pelayanan. Tampaknya visi tentang kekuatan ilahi yang hidup dalam bejana tanah liat menjadi inspirasi baginya. Ia juga menasihati jemaat Korintus untuk menguji diri. Apakah mereka sungguh hidup dalam iman? Dalam dunia yang memuja kesuksesan, kita mudah tergoda menampilkan diri kuat dan berkuasa. Namun, salib Kristus justru mengajarkan sebaliknya. Kesempurnaan sejati lahir dari kerendahan hati, ketaatan, dan kekudusan. Pesan ini relevan bagi kita. Hidup dalam kuasa Kristus bukan berarti bebas dari kelemahan, melainkan mengalami kuasanya di tengah kelemahan. Saat kita merasa tidak mampu, disanalah Allah menunjukkan bahwa anugerahnya cukup dan kuasanya sempurna dalam kelemahan. Hidup dalam kuasa Kristus berarti membiarkan kasih dan kuasanya bersinar melalui retakan kelemahan manusiawi hingga dunia melihat bukan kehebatan kita, melainkan kebesaran Allah yang bekerja dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami memahami bahwa kuasamu tidak selalu mengangkat kami keluar dari kelemahan, tetapi menguatkan kami untuk tetap berdiri di dalamnya. Biarlah keterbatasan kami menjadi ruang bagi kasih karuniamu bekerja, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaanmu. Di dalam dekapan kasihmu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Renungan Mizbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 16 sampai pasal 18. Untuk perenungannya dari kitab Amsal 16 ayat 9, 17 ayat 22 dan 18 ayat 10. Judul renungan kita hari ini, Rencana Tuhan Lebih Besar. Saudara, siapa yang tidak suka membuat rencana? Semua kita pasti suka membuat rencana. Awal tahun kita membuat target dan rencana. Kalau kita mau membuka usaha atau mau membeli rumah, mau supaya anak kita memilih bidang studi atau mau supaya pelayanan kita berkembang, semua harus pakai rencana. Bahkan ada

0: orang yang membuat jadwal hidupnya sampai beberapa bulan ke depan. Semua tidak salah, itu baik. Justru hidup perlu dan diwajibkan untuk direncanakan. Tetapi pernahkah kita mengalami semua rencana itu tiba-tiba berubah? Sakit tiba-tiba datang. Usaha yang kita rencanakan dengan perhitungan matang sepi. Orang yang kita percayai dan diajak kongsi mengecewakan. Atau justru Tuhan sedang membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, di pasal 16, Amsal 16, itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting buat kita. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Saudara, Salomo tidak berkata bahwa manusia tidak boleh membuat rencana atau percuma membuat rencana. Silakan merencanakan. Silakan mempersiapkan, bahkan bekerja keras. Silakan juga bermimpi. Tetapi jangan lupa, Tuhanlah yang melihat seluruh peta kehidupan kita. Kita hanya melihat tikungan di depan, tetapi Tuhan melihat perjalanan kita sampai garis akhirnya. Karena itu, ketika rencana kita berubah, jangan langsung berpikir bahwa rencana kita itu salah atau Tuhan sedang meninggalkan kita. Bisa jadi justru Tuhan sedang mengarahkan kita ke rencana atau jalan yang lebih baik. Lalu pada Amsal 17 seolah melanjutkan pemikiran itu. Kalau rencana berubah, bagaimana kita menanggapi atau menjalaninya? Salomo berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Nah, ayat ini kerap kali dipakai untuk kesehatan atau hidup sehat. Tentu itu baik. Tetapi ayat ini juga berkait dengan perencanaan dan kekecewaan saat kita menghadapi rencana kita itu gagal. Nah, bukan berarti kita harus berpura-pura tertawa gembira ketika rencana kita itu gagal. Bukan. Yang dimaksud adalah jangan sampai persoalan atau hambatan itu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Karena orang yang kehilangan sukacita biasanya akan kehilangan kekuatan untuk melangkah meraih cita-citanya. Nah, kemudian di Amsal 18 kita diingatkan lagi kemana kita harus berlari ketika keadaan berubah atau keadaan menjadi kacau. Amsal 18 ayat 10 berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Lihat, Salomo tidak berkata bahwa orang benar tidak akan menghadapi bahaya atau rencananya senantiasa harus berhasil. Ia berkata bahwa orang benar tahu kemana ia harus pergi atau berlari ketika situasi kacau, rencana gagal. Bukan berlari kepada keputusasaan, bukan lari pada keluhan, bukan lari pada kuasa-kuasa yang menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi berlari kepada Tuhan. Saudara, hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Tetapi selama kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan rencana Tuhan, kita tidak akan pernah berjalan sendirian atau tanpa arah. Karena rencana kita bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan seringkali ketika kita melihat ke belakang, kita baru sadar, untung dulu Tuhan tidak mengabulkan semua keinginanku. Sebab ternyata jalan yang dipilih Tuhan itu jauh lebih baik daripada jalan yang kita rancang sendiri. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah rencana hidup kita yang saat ini sedang berubah dan sulit kita terima? Yang kedua, ketika menghadapi perubahan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang menuntun langkah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya melihat hari ini, tetapi juga melihat masa depan kami. Ajari kami untuk merencanakan hidup kami dengan bijaksana, namun tetap menyerahkan setiap langkah kami kepada kehendak-Mu. Jadilah menara yang kuat ketika kami menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Kami percaya rencana-Mu selalu lebih baik daripada rencana kami. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

颗球，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Den, bangun. Deni, bangun. Ayo bangun, Deni. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.